0: objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Purwokerto, Jawa Tengah pada hari Kamis 20 Agustus 2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan selain Ahmad Taufik, KPK juga menetapkan Wakil Rektor 3 Unsud Norman Ari Prayoga, Kepala Bagian Akademik Unsud Eko Sumanto, serta 3 pihak swasta sebagai tersangka. Mereka yakni Dian Mulia, Adi Wiharto, dan Mulyono alias Nono. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menemukan kecukupan alat bukti.
2: Bukan adanya peristiwa pidana, dan saat ini sudah menaikkan perkara ke tahap penyidikan. Dan selanjutnya berdasarkan kecukupan alat bukti sesuai dengan ketentuan dalam pasal 90 KUHP baru tentang penetapan tersangka, KPK menetapkan 6 orang tersangka, yaitu saudara ASO selaku rektor Unsud, yang kedua saudara NAP selaku wakil rektor 3, saudara IS selaku kepala bagian akademik Unsud, saudara DMW selaku pihak swasta, saudara AW selaku pihak swasta, dan yang keenam saudara MYN selaku pihak swasta.
1: Lebih lanjut, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan atas kejadian tangkap tangan ini, KPK menyayangkan akan menurunkan kepercayaan masyarakat khususnya di sektor pendidikan.
0: Melihat adanya relasi kuasa yang kemudian diduga disalahgunakan oleh sejumlah pihak, kewenangan yang seharusnya digunakan untuk menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu. Hal ini tentunya membawa efek domino, bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
1: Dalam konstruksi perkara, KPK menemukan dugaan adanya pungutan tambahan di luar biaya resmi yang harusnya dibayarkan calon mahasiswa. Salah satu konstruksi perkara yaitu Wakil Rektor 3 Unsud Norman Ari Prayoga diduga meminta uang Rp650 juta rupiah, di mana uang tersebut diminta kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran melalui dua pihak perantara. KPK menduga penerimaan lainnya atau gratifikasi yang dikelola Mulyono mencapai sekurang-kurangnya Rp680 juta rupiah. Dan juga KPK menemukan adanya permintaan uang dari Kepala Bagian Akademik Unsud yaitu Eka Sumanto diduga menerima uang dengan total Rp1,12 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pertamina Patraniaga memastikan pelayanan energi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT, telah kembali normal pasca gempa bumi dengan magnitudo 7,7. Laporan Sugandi Avandi.
4: Baik, kami akan mengupdate beberapa infrastruktur yang saat ini terdampak.
5: Pelayanan energi seperti minyak tanah bersubsidi, bahan bakar minyak BBM, gas LPG hingga bahan bakar pesawat atau aftur di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT kembali normal pasca gempa dengan magnitudo 7,7. Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Ahad Rahedi menjelaskan 56 stasiun pengisian bahan bakar umum SPB 100% telah kembali beroperasi. Selanjutnya 17 agen minyak tanah bersubsidi dan 5 agen LPG telah kembali melayani masyarakat. Pasokan gas LPG mencapai 300 hingga 1000 tabung per agen sehingga Pertamina memastikan kebutuhan masyarakat mencukupi. Penjelasan itu disampaikan Ahad Rahedi kepada wartawan dalam keterangan pers secara virtual kemarin.
6: Bahwa 56 SPBU atau sebanyak 100% SPBU sudah kembali operasional di Pulau Flores. Kemudian sebanyak 17 agen minyak tanah bersubsidi juga sudah beroperasi di Pulau Flores. Dan juga 5 agen LPG juga beroperasi dengan normal di Pulau Flores. Jadi dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Flores sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat. Ini juga didukung dengan kebutuhan industri bagi pembangkit listrik, di mana tidak ada kendala, sudah bisa dipenuhi dari alternatif rute yang kita siapkan. kemudian juga bagi kebutuhan aviasi atau bahan bakar aftur untuk pesawat udara yang ada di Bandara Komodo di Labuan Bajo. Ini juga kita sudah dukung dengan upaya-upaya. Pertama, kami mengirimkan BBM dan juga aftur dari Alis Supply. Kita punya rute alternatif dan juga emergency, bahwa dari 8 terminal yang ada dalam wilayah NTT, 7 dapat beroperasi normal, yang terkendala hanya satu, yaitu fuel terminal kami di Reo. Dan ini sudah menjelang operasi karena perlu pengecekan kembali surplus di lapangan.
5: Sementara itu, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan juga memastikan kelistrikan layanan telepon dan internet sudah kembali normal. Pemulihan listrik unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UP3 Forest bagian timur dan bagian barat mencapai 100%.
4: Kelistrikan pasca gempa. Pemulihan kelistrikan di UP3 Flores bagian timur dan UP3 Flores bagian barat telah mencapai 100%. Sebanyak 11 trafo GI dan 59 penyulang dan 3.474 gardu distribusi seluruhnya telah menyala kembali. Sedangkan jaringan telepon layanan telkom grup di wilayah NTT relatif normal dengan seluruh 735 site Telkomsel telah recover.
5: Adapun korban meninggal dunia bertambah menjadi 83 jiwa, warga yang mengungsi 110.785 jiwa, dan korban luka mencapai 986 jiwa. Berton menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar tetap waspada dengan gempa susulan. Berdasarkan data dari BMKG, gempa susulan mencapai 4.000 kali. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pol 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Bea Cukai mencatat sebaran rokok ilegal di Banten meningkat signifikan yang dibandingkan dengan sebaran rokok ilegal pada tahun sebelumnya. Saada Durain menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Pemusnahan barang ilegal kali ini tentu jalan dengan regulasi tertentu di setiap lembaga fisikan Indonesia yang menekankan penguatan reformasi politik, hukum, dan demokrasi.
8: Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten, Ambang Prionggo, mengaku ada peningkatan jumlah hasil penindakan rokok ilegal. Hal tersebut hasil perbandingan jumlah dengan tahun sebelumnya. Ambang juga menyatakan bila tahun 2025 kemarin, dalam satu tahun Bea Cukai berhasil melakukan penindakan rokok ilegal sejumlah 84 juta batang. Di tahun 2026 ini sudah melakukan penindakan sebesar 71 juta batang dan nanti sampai akhir tahun bisa semakin efektif lagi dengan hasil yang lebih banyak lagi.
7: 182 kali dengan hasil 74,21 juta batang rokok ilegal, kemudian 1.200 kolomuni, berikut 748 minuman keras. Dan sekarang ada peningkatan kegiatan pengawasan kita trail atau rokok elektrik sebesar 823,81 mililiter.
8: Ditambahkan Kepala Kantor Wilayah DJP Banten selaku perwakilan Kementerian Keuangan, Aim Nur Salim menyatakan pihaknya mengapresiasi hasil tindakan DJBC Banten dan hal ini merupakan hasil sinergitas yang baik.
9: Yang terjadi di lingkungan Provinsi Banten ini, sinergitas yang seperti ini adalah yang sangat diharapkan oleh kita semua, Bapak Ibu sekalian, karena kita semua di masing-masing lembaga itu punya keterbatasan. Keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, keterbatasan kewenangan, keterbatasan jangkauan, dan keterbatasan lainnya.
8: Diketahui, Bea Cukai memusnahkan 41 juta batang rokok ilegal berbagai macam merek dan juga 1.739 minuman keras impor ilegal. Jumlah ini berdasarkan penindakan sepanjang 2026 di wilayah Banten. Dan sebelumnya, Bea Cukai juga melakukan pemusnahan di ASBSD dengan jumlah yang kurang lebih sama. Dan ditaksir, total barang yang dimusnahkan mencapai 62 miliar rupiah. Sementara potensi kerugian negara di sektor cukai sebesar 39,9 miliar rupiah. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Report 3 terus mengundang.

0: menerima kunjungan Menteri Pertahanan Republik Rakyat Tiongkok, Laksamana Dong Jun, di Jakarta Jumat kemarin. Pertemuan kedua pejabat pertahanan ini membahas berbagai upaya untuk memperkuat kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok. Kerjasama tersebut mencakup peningkatan kemampuan dan kapasitas personel pertahanan, pelaksanaan latihan bersama hingga penguatan kerjasama di bidang industri pertahanan. Dalam pertemuan itu, Menhan Syafri juga mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama dengan Indonesia. Undangan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam meningkatkan interaksi dan kepercayaan antara personel militer Indonesia dan Tiongkok. Ia mengatakan Indonesia akan mengirim personel TNI mulai dari perwira hingga bintara dan tamtama ke Tiongkok untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan militer.
1: Jadi kita akan tingkatkan latihan bersama, kita akan tingkatkan sekolah, dan kita akan tingkatkan pertukaran prajurit TNI tidak hanya pada tingkat perwira, tapi juga di tingkat bintara dan tamtama dalam kaitan latihan bersama. Kami juga akan terus meningkatkan kerjasama di bidang industri pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok.
0: Sementara itu, Laksamana Dong Jun menegaskan bahwa Indonesia dan Tiongkok berkomitmen bersama menghadapi berbagai upaya yang dinilai dapat mengganggu kepentingan dan stabilitas kawasan. Menurutnya, kerjasama pertahanan kedua negara dapat menjadi contoh baru bagi negara-negara global selatan sekaligus memperkuat peran Indonesia dan Tiongkok dalam menjaga stabilitas regional. Dong Jun juga optimistis hubungan Indonesia-Tiongkok dapat terus ditingkatkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping.
2: Saat ini, kerjasama pertahanan Tiongkok Indonesia sudah jauh berbeda dibandingkan masa sebelumnya, baik dari segi kedalamannya maupun cakupannya. Kita telah mencapai hasil yang melimpah di berbagai bidang dan semua tingkatan. Saya dan Bapak Menteri Syafri akan terus berinteraksi secara erat, menetapkan arah dan langkah-langkah untuk memperdalam kerjasama selanjutnya. Boleh dikatakan, kerjasama kedua tentara memiliki prospek yang luas, kualitas dan efisiennya terus meningkat. Kami akan bersama-sama untuk menggagalkan niat yang jahat dari
0: 对全球南方国家开展亲密防务合作呢，是一个。 Selain itu, penguatan hubungan kedua negara juga dilakukan melalui mekanisme dialog strategis komprehensif yang dibuka oleh Menteri Luar Negeri Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi. Keduanya membahas penguatan kerjasama bilateral sekaligus menyusun agenda hubungan kedua negara untuk beberapa tahun mendatang. Menlu Sugiono menyebut kedua negara menyambut pembahasan rencana aksi kerjasama periode 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022 hingga 2026.
3: Kedua belah pihak juga menyambut baik pembahasan mengenai rencana aksi 2027-2031 sebagai terusan dari rencana aksi 2022-2026. Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence.
0: Dialog itu mencakup 5 pilar utama kerjasama, yakni politik, ekonomi, maritim, hubungan antar masyarakat, serta keamanan. Dengan demikian, 5 pilar tersebut menunjukkan luasnya cakupan hubungan Indonesia dan Tiongkok. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan Tiongkok memperkuat kerjasama pertahanan dan strategis. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hubungan Indonesia dan Tiongkok kembali memasuki momentum penting terutama dalam memperkuat kerjasama strategis kedua negara.

0: saat Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin menerima kunjungan Menhan Tiongkok Laksamana Dong Jun. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama pertahanan yang mencakup peningkatan kemampuan personil, latihan bersama, hingga pengembangan industri pertahanan. Indonesia bahkan mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama karena kerjasama pertahanan harus diwujudkan secara konkret, bukan sekadar komunikasi diplomatik. Namun kerjasama ini harus tetap ditempatkan dalam koridor kepentingan nasional Indonesia. Artinya, setiap kesepakatan wajib memberikan nilai tambah bagi kemampuan pertahanan dan kemandirian bangsa. Hal ini kian relevan di tengah ancaman keamanan yang semakin kompleks, mulai dari keamanan maritim, teknologi pertahanan, hingga ancaman non-konvensional. Penguatan sektor pertahanan ini berjalan beriringan dengan langkah diplomatik melalui dialog strategis komprehensif di Jakarta yang mencakup 5 pilar utama, yakni politik, ekonomi, maritim, sosial, dan keamanan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia perlu memanfaatkan momentum ini secara cermat. Kerja sama industri pertahanan harus berorientasi pada transfer teknologi serta penguatan industri pertahanan nasional. Indonesia terbuka pada kerjasama global, namun kedaulatan dan kepentingan nasional tetap menjadi pijakan utama. Dengan prinsip tegas tersebut, kemitraan strategis dengan Tiongkok diyakini tidak hanya akan memperkokoh postur pertahanan nasional, tetapi juga menjadi mercusuar yang menjaga stabilitas, perdamaian, dan keseimbangan geopolitik di kawasan regional. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Spanyol menemukan dan mengevakuasi sebanyak 247 imigran tanpa dokumen dari sejumlah perahu karet di lepas pantai Kepulauan Canary. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, tim penyelamat Spanyol mencatat, ratusan imigran tanpa dokumen tersebut termasuk warga negara Maroko, warga negara Afrika, dan lainnya. Kabar dari dunia olahraga, turnamen The Indonesia Pro Am Present by Combifar and Nomura 2026 yang diselenggarakan di Gunung Kelis Country Club, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadi wadah untuk mendorong daya saing pegolf nasional di level Asia. Kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Direktur Gunung Kelis Country Club, Agung Budiman, mengatakan turnamen yang menjadi bagian dari Asian Development Tour tersebut memberikan kesempatan kepada pegolf Indonesia untuk mengukur kemampuannya. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas di sejumlah titik bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Sudah ada Bribka Satria yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
3: Ya, baik, terima kasih rekan Safira. Pada pagi hari ini saya Bripka Satria menemani libur akhir pekan Anda akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik yang memang rawan akan terjadi kepadatan. Yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada Sabtu pagi ini nampak mulai cukup ramai mobilitas warga yang melintasi kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, Tebet maupun menuju ke arah Manggarai. Cukup ramai pada pagi hari ini, peningkatan volume arus kendaraan mulai terlihat, antrian kendaraan pun juga menjelang traffic light juga mulai terjadi, namun selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara lain halnya untuk lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, Depok maupun yang akan menuju ke arah Tebet dan juga yang akan menuju ke arah Manggarai nampak ramai lancar.
4: Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Bekasi, tepatnya kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan yang keluar dari ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah Jalan Ahmad Yani. Nampak cukup normal, antrian kendaraan hanya terjadi 2 hingga 3 kendaraan ke belakang selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat dan juga arah sebaliknya juga dalam keadaan relatif normal. Yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang yang cukup mendominasi melintasi kawasan ini serta bis antar kota agar para pengendara dapat tetap mengantisipasi dan juga menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Paken nampak ramai lancar. Namun untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Paken yang akan menuju ke arah pusat kota Jogja maupun yang akan berbelok menuju ke arah Jombor. Dari CCTV kami kendaraan dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah maupun yang akan berbelok nampak adanya antrian kendaraan atau perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Untuk kendaraan dari arah Makuwarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor dalam keadaan ramai lancar, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dan yang terakhir kita masuki ke kawasan Pulau Dewata Bali, tepatnya di kawasan Simpang 4 Sudirman. Untuk kendaraan secara umum nampak ramai lancar baik untuk lalu lintas dari Kampus Unud atau Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun sebaliknya nampak ramai lancar di setiap traffic light-nya. Sama halnya untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika. Kalau dari CCTV kami dari bawah kiri yang akan menuju ke arah atas kanan juga nampak relatif lancar. Adanya antrian kendaraan namun hanya terjadi menjelang traffic light selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Kami himbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mentaati rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 253 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 19 meninggal dunia, 27 luka berat dan juga 375 luka ringan. Dari total kasus tersebut, sebanyak 77%-nya didominasi oleh para pengendara sepeda motor. Terkait dari itu, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tertib dalam berlalu lintas. Kesadaran yang selalu ditingkatkan akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan ketertiban, kelancaran maupun keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab kami selaku petugas, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Untuk informasi selengkapnya silakan Anda hubungi di call center kami di nomor 15669 dan juga melalui WhatsApp center kami di nomor 0858715669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan dan juga ketertiban, kecelakaan, tindak pidana, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110. Kami siap melayani Anda 1x24 jam dan juga layanan tersebut bebas layanan ataupun gratis. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio MTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Safira.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Mungkinkah kebahagiaan dipertahankan? Mungkinkah kita dapat tetap berbahagia? Jawabnya, mungkin saja, karena sesungguhnya tidak ada yang tidak mungkin di dalam dunia ini. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, bahagia memang tidak ditentukan oleh lingkungan di mana kita berada. Namun, bagaimana sikap kita terhadap lingkungan di sekitar kita? Lingkungan kita mungkin tidak terasa nyaman, namun jika kita dapat bersikap positif terhadap lingkungan, maka semuanya akan baik-baik saja. Beberapa orang mungkin tidak menyukai keberadaan kita, tetapi semua orang itu tidak akan berpengaruh jika kita tidak membenci mereka. Musuh yang sebenarnya bukanlah mereka yang membenci kita, tetapi kepada mereka yang kita benci. Jadi, kebahagiaan dapat dipertahankan dengan cara bersikap positif terhadap lingkungan.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

0: Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti bersama persembahan Fitcha Radio edisi hari ini, pendengar, edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Produksi RRI Biak, kami hadirkan menemani Anda, pendengar, di sepanjang pagi ini. Selamat pagi, salam sehat bagi semua di mana saja berada yang ingin mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Biak.
1: Kayu itu kalau kena ular, kasih potongan sedikit menjamakan. Di hutang ada, tapi dia punya biji itu kadang bawa bisa tanam juga. Tapi nanti pakai musim, jadi nanti kalau ada musim baru dia bisa berbuah. Kayu ini sudah lama. Ini dari turun temurun dari orang tua, dari nenek moyang sampai orang tua, sampai sudah meninggal jadi orang tua kasih lagi untuk anak-anak.
2: Itulah penjelasan singkat dari Bapak Yosua Marandov, pengobat tradisional asal Biak yang secara khusus menangani masyarakat yang mengalami gigitan ular berbisa. Indonesia sejak lama dikenal sebagai negeri yang kaya akan ramuan tradisional untuk mengobati berbagai penyakit. Salah satunya datang dari Biak Papua, sebuah metode pengobatan yang dipercaya ampuh untuk menyembuhkan korban gigitan ular berbisa, yakni dengan menggunakan kulit pohon kayu ular. Menurut Yosua Marandov, pohon kayu ular merupakan tanaman khas Biak yang tumbuh di hutan. Meski begitu, tanaman ini juga bisa dibudidayakan di pekarangan rumah melalui biji buahnya yang hanya akan bertumbuh pada musim tertentu.
1: Memang ada, tanaman itu ada, pohon itu. Tapi ya, kadang sulit sedikit kita dapat. Tapi di Biak ada. Memang di hutan ada, tapi dia punya biji itu kadang bawa bisa tanam juga. Tapi nanti pakai musim, jadi nanti kalau ada musim baru dia bisa berbuah. Kayu itu kalau kena ular, kasih potongan sedikit menjamakan, tidak boleh banyak karena kayu itu panas, dia lebih pedis dari rica itu. Yo, jadi biasa saya kasih itu, orang kena itu dan datang itu saya kasih potongan saja, dorang kunyah dulu, saya bilang kunyah baru telang.
2: Bapak Yosua Marandov mengatakan pengobatan tradisional ini telah dilakukan keluarganya untuk masyarakat Biak sejak tahun 70-an. Metode ini pun sebenarnya sudah diwariskan dari para leluhur dan terus dilanjutkan secara turun-temurun hingga sekarang.
1: Dari tahun 80-an, 70-an, turun-temurun dari orang tua, dari nenek moyang sampai orang tua, sampai sudah meninggal jadi orang tua kasih lagi untuk anak-anak. Kayu ini sudah lama. Biasa orang datang kasih obat terus.
2: Pengobatan tradisional untuk menyembuhkan gigitan ular berbisa ini dilakukan dengan memanfaatkan sayatan kulit pohon kayu ular yang akan dikonsumsi oleh pasien. Selanjutnya, kulit pohon tersebut kemudian diparut dan dicampur dengan tembakau dari sebatang rokok. Setelah itu, ramuan ini digunakan dalam proses pengobatan di mana asap rokok yang dihasilkan juga ditelan oleh pasien sebagai bagian dari terapi tradisional tersebut.
1: Jadi itu kayu itu, pertama itu saya harus kasih potongan sedikit begini, orang harus makan ke muka dulu. Makan selesai, baru saya cukur lain. Cukur baru campur dengan rokok. Kasih aja asap.
3: Ya. Baru asapnya ditelan.
1: Ya, ditelan. Tidak boleh buang. Harus tarik asap itu ke dalam. Saya pakai kasih keluar apa racun itu. Baru saya tiup jap kepala, baru tarik jap punya ini, badan, iyo, tarik badan ke bawah. Lalu itu tarik, baru tarik kuku, jari, apa kaki, jari tangan, sudah selesai.
2: Saat pasien datang untuk berobat, ada beberapa aturan yang harus dipatuhi sebelum menjalani rangkaian pengobatan. Salah satunya, mereka tidak diperbolehkan langsung memasuki rumah pengobatan tradisional tersebut. Berikut penjelasannya.
1: Karena ular ini kalau gigit orang itu, dia belum bisa masuk ke dalam rumah. Karena kalau masuk ke dalam rumah, dia puracun cepat naik. Dan dia harus duduk di luar. Jadi biasa orang datang kemari mau berobat itu, saya suruh duduk di luar. Kamu duduk di luar. Jadi karena kalau masuk itu nanti dia puracun itu cepat naik. Kalau memang mau datang berobat, harus duduk di luar. tidak boleh masuk ke dalam rumah. Karena kalau masuk ke dalam rumah itu, ya punya racun itu cepat naik. Nah, ular itu lambat dari 24 jam itu udah lewat. Dia tidak bisa 2-3 hari.
2: Bapak Yosua Marandov berpesan kepada masyarakat Biak agar segera memberikan penanganan apabila ada keluarga atau kerabat yang terkena gigitan ular berbisa. Dirinya menghimbau masyarakat untuk datang langsung ke rumah pengobatan tradisional miliknya yang beralamat di Snerbo, tepatnya di Kampung Kinmom.
1: Ya, kalau memang kalau ada yang kena ya, kalau sempat bisa cari obat ya, mungkin kalau kena saya di sini ya bisa datang juga Thomasnya bisa bantu di Snerbo.
3: Snerbo.
1: Iya, di Snerbo. Kampung ini Kinmom. Kalau orang kena orang biasa datang di rumah itu, kalau saya itu ada di rumah itu ya kasih obat, tapi bukan saya sendiri, saya punya adik-adik biasa kita pakai semua karena semua masuk hutan. Jadi kalau saya tidak ada, ya sudah saya punya adik-adik nanti ada yang di rumah.
2: Demikianlah informasi mengenai pengobatan tradisional dari Biak Papua yang telah diwariskan turun-temurun dan terbukti ampuh menyembuhkan gigitan ular berbisa. Metode pengobatan tradisional yang memanfaatkan kulit pohon kayu ular serta tembakau dari rokok menjadi bukti betapa kayanya khazanah ramuan tradisional yang dimiliki Indonesia. Selain itu, pentingnya menjaga kelestarian tanaman ini serta memahami aturan-aturan yang ada dalam proses pengobatan, menjadikan warisan budaya ini tetap relevan hingga kini. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya melestarikan kekayaan budaya Indonesia. Semoga semakin banyak orang yang dapat memanfaatkan warisan leluhur ini untuk menyelamatkan nyawa dan menjaga kesejahteraan. Sekian kebersamaan kita kali ini mengenal pohon kayu ular sebagai salah satu pengobatan tradisional dari Biak Papua. Saya Eta Rumngefur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Showima Kasumasa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Rob, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak.

Terima kasih pendengar, Anda masih terus memantau siaran kami Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Edisi kebersamaan kita hari ini di hari Sabtu, hari yang ke-22 di bulan Agustus 2026. Kita bersama-sama di kebersamaan Biak siang ini, Biak Orkok ini yang nanti hadir untuk Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur atau jam 3 sore tepatnya. Bersama saya Eta Rungefur menemani Anda pendengar, tentunya dengan ragam musik hiburan dan juga ragam informasi menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Edisi weekend ya, happy weekend. Selamat menikmati akhir pekannya untuk Anda. Kami ucapkan ya, ataupun juga mungkin untuk Anda walaupun di akhir pekan, tetapi tetap meneruskan ataupun melanjutkan segala aktivitas, mungkin pekerjaan juga ya. Tetap semangat dan selamat beraktivitas menjalankan segala pekerjaannya di sepanjang hari ini. Hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur, masih dengan rangkaian musik hiburan kami hadirkan untuk menemani Anda dengan suasana aktivitas siang harinya. Pastikan tetap bersama-sama kami Pro 1 RRI Biak.

kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: foto-foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, tak.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal informasi

0: Selamat siang pendengar, kita berjumpa kembali di Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur bersama Pro 1 RRI Biak. Pendengar, informasi yang kami hadirkan untuk Anda seputar laporan hoax beredar video di media sosial X atau Twitter yang diklaim merupakan fenomena langit merah yang terjadi setelah gempa bumi magnitudo 7,7 mengguncang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Video yang beredar pasca gempa Provinsi NTT 15 Agustus 2026 tersebut memperlihatkan suasana gelap gulita berselimut warna merah tua, disertai lampu-lampu perumahan yang menyala. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, fenomena langit merah gelap tersebut terjadi di Kolombia, bukan di Indonesia. Peristiwa alam itu terjadi beberapa hari setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,4 yang mengguncang Kolombia bagian barat pada Senin 10 Agustus 2026. Saat informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar, laporan hoax yang kami kutip dari komdigi.go.id terkait dengan fenomena langit merah di NTT setelah gempa bumi terjadi yang sekali lagi informasi tersebut adalah tidak benar. Sekian Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur untuk siang hari ini Sabtu 22 Agustus 2026.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya.
3: Kok bisa?
2: Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Kakak ngegau sih.
1: Bisa aja jajan nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domi kado?
1: Mau enggak? Yuk.
3: Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Baik, pendengar, kami ingatkan kembali saat sekarang waktu di studio menunjukkan pukul 11.33 menit waktu Indonesia Timur. Dan kami masih kembali menghadirkan rangkaian lagu-lagu hiburan untuk Anda, pendengar, hingga nanti jelang pada pukul 12.02 menit waktu Indonesia Timur. Kami informasikan bahwa nanti Anda dapat menyimak dan juga mengikuti bersama disampaikan azan zuhur untuk wilayah Biak dan sekitarnya, khusus kepada Anda pendengar umat muslim di mana saja berada. Tentunya nanti sebelumnya juga akan kami hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami ke ruang tengah Anda. Sekali lagi nanti tepat pada pukul 12.02 menit waktu Indonesia Timur.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu.
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok.

Baik pendengar, kami ingatkan kembali saat sekarang waktu di studio menunjukkan pukul 11.57 menit waktu Indonesia Timur. Kita nantikan bersama, kita jelang beberapa menit ke depan hingga tepat pada pukul 12.02 menit waktu Indonesia Timur saat disampaikan azan zuhur untuk wilayah Biak dan sekitarnya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Baik, pendengar mana saja Anda berada, terima kasih masih terus memantau siaran kami Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di edisi kebersamaan siang hari ini, kini kami mohon perhatian Anda sejenak untuk satu buah pemberitahuan ke ruang dengar Anda di ruang info layanan masyarakat untuk siang hari ini. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Biak Nufor, tahukah Anda, Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026 saat ini sedang berlangsung di Kabupaten Biak Nufor. Pelaksanaannya sudah berjalan lebih dari 2 bulan, mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Sensus Ekonomi merupakan kegiatan pendataan yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai aktivitas dan kondisi usaha di Indonesia. Data yang dikumpulkan nantinya akan menjadi bahan penting dalam melihat perkembangan dunia usaha serta mendukung perencanaan pembangunan ekonomi ke depan. Nah, untuk Bapak Ibu dan seluruh pelaku usaha di Kabupaten Biak Nufor, apabila didatangi oleh petugas Sensus Ekonomi 2026, jangan ragu untuk menerima dan memberikan informasi yang diperlukan. Petugas akan melakukan pendataan dengan membawa identitas atau atribut resmi sebagai petugas sensus. Yuk kita dukung bersama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan informasi yang benar dan lengkap. Karena setiap usaha, sekecil apapun, punya peran dalam menggerakkan perekonomian Kabupaten Biak Nufor. Dan bagi masyarakat atau pelaku usaha yang sampai saat ini belum didata, jangan khawatir dan jangan diam saja. Segera laporkan atau informasikan kepada BPS Kabupaten Biak Nufor dengan alamat Jalan Majapahit nomor 8 Biak agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan pendataan. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: sekian satu buah pemberitahuan yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari BPS Kabupaten Biak Numfor. Dan kini ke ruang dengar Anda hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur di cerita budaya ya, beragam rangkaian lagu-lagu budaya dari beberapa daerah di Nusantara akan kami hadirkan untuk Anda hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur, di mana nanti dapat Anda simak kembali disampaikan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Timur. Pastikan tetap bersama-sama kami Pro 1 RRI Biak.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan atas Coventry City. Sementara pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda. Timnas Putri Indonesia U16 melaju ke final Sri Kandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para penggemar olahraga. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Risti Rustarto.

Informasi pertama, kita awali dari Liga Inggris. Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 3-0 atas Coventry City di Stadion Emirates London dini hari tadi. Waktu Indonesia bagian barat, dan kemenangan tersebut membuat Arsenal langsung memacaki klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Arsenal bahkan tampil agresif sejak awal dan membuka keunggulan melalui Kai Havertz di menit ke-15. Bukayo Saka kemudian menggandakan keunggulan Arsenal 8 menit berselang setelah memanfaatkan bola rebound di kotak penalti. Memasuki babak kedua, Martin Odegaard mencetak gol ketiga Arsenal pada menit 49 setelah menerima umpan dari Ben White. Setelah unggul 3 gol, Arsenal tetap mendominasi permainan dan terus memberikan tekanan kepada Coventry City. Hingga pertandingan berakhir, Arsenal mampu mempertahankan keunggulan 3-0 tanpa menambah gol. Kekalahan tersebut membuat Coventry City berada di dasar klasemen sementara tanpa mengoleksi poin.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Real Betis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Sociedad. Dan pada pekan kedua Liga Spanyol di Stadion de la Cartuja, Sevilla. Jumat waktu setempat, kemenangan tersebut membuat Betis mengoleksi 3 poin dan menempati peringkat kelima klasemen sementara. Real Sociedad sebenarnya menciptakan peluang lebih dulu melalui Ori Oskarsens. Namun tendangannya berhasil diamankan oleh kiper Betis bernama Alvaro Fales. Bahkan Betis kemudian memberikan ancaman melalui Facundo Bernal. Tetapi tembakannya masih melebar dari gawang Sociedad dan memasuki babak kedua Betis memecah kebuntuan di menit ke-63 melalui Rodrigo Riquelme. Setelah menerima umpan cucu dari Hernandez, Betis memiliki peluang menggandakan keunggulan lewat Isco. Namun ternyata tembakannya berhasil ditepis oleh kiper Alex Remiro. Sociedad berupaya mencetak gol penyeimbang, tapi peluang dari Sergio Gomez masih melebar dari gawang Betis. Hingga akhir pertandingan, Betis mampu mempertahankan kemenangan 1-0 dan membuat Sociedad berada di posisi ke-17, bahkan tanpa poin.

0: Kita ke kabar tenis, Sajra Bellek melaju ke semifinal Cincinnati Open 2026 setelah menyingkirkan wakil Amerika Serikat Madison Keys. Petenis Republik Ceko tersebut menang 3 set dengan skor 3-6, 6-4, 7-6, dan tiebreak 7-5 dalam laga perempat final di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Hasil tersebut mengantarkan Bellek ke semifinal turnamen WTA 1000 perdana sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Sarah mengaku fokus pada permainan sendiri dan menjadi kunci kemenangannya kali ini.
1: I was trying to cool down a little bit.
2: Saya berusaha sedikit menenangkan diri. Saya cukup gugup pada set pertama, jadi saya mencoba menenangkan diri dan tidak memikirkan apa yang sedang terjadi. Tim saya terus memberikan semangat, meminta saya untuk tetap bermain dan melakukan yang terbaik. Jadi, saya hanya memikirkan satu hal, yaitu melakukan yang terbaik yang saya bisa.
1: Do the best what you can do and that's it.
0: Dan pada babak semifinal, Bellek akan menghadapi Coco Gauff yang melaju mengalahkan Marta Kvitova dengan 6-2, 6-2 pagi tadi. Sementara itu, sektor tunggal putra, Frances Tiafoe melangkah ke babak 4 besar usai menyingkirkan Lorenzo Musetti dengan 7-6, 7-5. Sedangkan Brandon Nakashima lolos ke semifinal usai mengalahkan Taylor Fritz 7-6, 4-6, 6-3 dini hari tadi.

0: Dan dari tenis, kita ke lintas balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix di Belanda dan berlangsung di sirkuit Zandvoort tadi malam. Liliana Dea akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Does that open the door for George Russell? Trying to readdress the balance, Russell goes ahead.
2: George Russell merebut pole position pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu tercepat 1 menit 11,567 detik, unggul tipis 0,041 detik atas Lando Norris di posisi kedua. Hasil ini menjadi momentum positif bagi Russell setelah gagal finish di Belgia dan hanya berada di posisi ketujuh di Hungaria sebelumnya. Usai kualifikasi, pembalap asal Inggris itu mengaku senang dapat menemukan kembali performa terbaiknya.
3: Sudah cukup lama saya tidak menjadi yang tercepat dalam sesi manapun. Sejujurnya, saya bahkan tidak ingat kapan terakhir kali. Jadi, menyenangkan untuk mengingatkan diri bahwa saya masih mampu dan belum lupa cara mengemudi. Tentu, ini baru sesi sprint dan masih ada tugas yang harus kami selesaikan besok. Kualifikasi utama akan menjadi yang paling penting. McLaren terlihat sangat cepat, Ferrari juga tampil kuat. Performa kami sebagai tim dalam beberapa balapan terakhir benar-benar mengejutkan. Tapi, ya, kami berada dalam posisi yang bagus.
2: Sementara itu, Lando Norris harus puas berada di posisi kedua, meski sempat memimpin catatan waktu saat kualifikasi. Pembalap McLaren itu mengaku kecewa, tetapi tetap melihat banyak hal positif dari performa timnya di Zandvoort. Norris menilai mobil McLaren masih menunjukkan performa kuat setelah tampil kompetitif dalam beberapa balapan terakhir. Usai kualifikasi, Norris mengaku cukup puas dapat mengamankan posisi kedua di tengah persaingan yang semakin ketat.
4: I think reasonably happy, still a good position.
3: Saya cukup puas karena posisi ini tetap bagus. Putaran yang saya catat juga cukup baik. Melihat jaraknya sangat tipis, saya sebenarnya bisa saja berada di posisi pertama, tetapi juga keempat atau kelima. Jadi, ini hasil yang bagus. Persaingan antar tim juga sangat ketat, sesuai dengan yang kami perkirakan. Tapi tentu sedikit mengecewakan harus berada di posisi kedua, bukan posisi pertama.
2: Dengan hasil ini, George Russell akan memulai balapan sprint dari posisi pertama, diikuti Lando Norris dan Charles Leclerc dari tempat kedua dan ketiga. Oscar Piastri dan Kimi Antonelli menyusul dari posisi keempat dan kelima, sementara Fernando Alonso memulai balapan dari baris paling akhir akibat masalah teknis pada mobilnya saat kualifikasi. Balapan sprint dijadwalkan berlangsung di sirkuit Zandvoort pada siang waktu setempat atau sore ini waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dan kali ini adalah pendengar pemirsa Liga Basket Amerika NBA. Pebasket Cleveland Cavaliers James Harden memutuskan bertahan setelah menyepakati kontrak baru berdurasi 3 tahun senilai $97 juta. Kontrak tersebut memiliki opsi pemain pada musim ketiga setelah Harden menolak opsi senilai $42.3 juta untuk musim 2026-2027. Harden

0: akan disingkirkan New York Knicks dengan 4 pertandingan. Pada seri Best of 7, Harden yang merupakan 11 kali NBA All-Star dan MVP NBA 2018 diharapkan membantu Cavaliers kembali bersaing memperebutkan gelar untuk wilayah timur.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita akan ke olahraga nasional dan saya awali dari sepak bola Indonesia. Timnas Putri U16 melaju ke final Srikandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah tadi malam. Garuda Pertiwi tampil menekan sejak awal, bahkan membuka keunggulan melalui Keisha Arabella Manishanian dalam menit ke-6. Indonesia kemudian menggandakan keunggulan lewat Jaslin Kaila Virial yang memanfaatkan bola liar sepak pojok. Fadila menambah gol ketiga pada masa tambahan waktu babak pertama melalui umpan terobosan. Dan memasuki babak kedua, Indonesia tetap menerapkan pressing yang tinggi. Sementara Jordania bermain lebih rapat dengan garis pertahanan rendah. Jordania harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-56 setelah Lin Anzor Munir Soubar menerima kartu merah. Meski unggul, jumlah pemain Indonesia kesulitan menembus pertahanan Jordania. Hingga pertandingan berakhir dengan skor 3-0 untuk Garuda Pertiwi. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sebelumnya mengalahkan Malaysia dengan 5-1.

Sementara itu, tim nasional e-sport Indonesia lolos ke FIFA e-World Cup 2026 kategori konsol e-football. Setelah memastikan tempat di final kejuaraan kontinental FIFA AFC 2026. Indonesia bahkan melaju ke final setelah mengalahkan tuan rumah Malaysia dengan agregat 2-1 di semifinal Kuala Lumpur pada hari Jumat. Elga Cahya Putra dan Muhammad Akbar Paudi sempat kalah 0-1 pada pertandingan yang pertama. Namun Indonesia bangkit dengan menang 2-0 di laga yang kedua dan mengamankan tiket final sekaligus Piala Dunia E-Sport FIFA 2026. Di final Sabtu sore waktu Kuala Lumpur, Indonesia akan menghadapi Jepang dan menyingkirkan Jordania dengan agregat 5-3. Keikutsertaan di FIFA World Cup 2026 menjadi penampilan ketiga Indonesia secara beruntun pada ajang tersebut. Indonesia pernah menjuarai FIFA World Cup 2024 kategori konsol e-football dan menempati peringkat keempat di tahun 2025. Sementara, Indonesia gagal melaju pada kategori mobile setelah Alvin Pratama dan Yoga Andi Salasa tersisa.

0: Sementara itu pendengar, setelah sukses pada musim pertama, Indonesian Ping Pong League atau IPL kembali mendapat sambutan hangat dan menunjukkan perkembangan signifikan di musim yang kedua. Kompetisi tenis meja bergengsi tersebut kini memperluas jumlah klub peserta sekaligus meningkatkan pembinaan atlet berprestasi. Dan secara nasional, di musim kedua Indonesian Ping Pong League berlangsung sejak Mei 2025 dengan Bandung sebagai tuan rumah seri pertama kompetisi. Seri kedua berlangsung di Semarang pada Agustus 2026, kemudian di Jakarta akan berlangsung tuan rumah ketiga pada Februari mendatang. Animo yang besar terhadap Indonesian Ping Pong League diapresiasi oleh Yon Mardiono, Sekjen IPL yang ingin kembali menggelorakan kembali olahraga pingpong atau tenis meja di tanah air setelah vakum sekian lama.
1: Sebetulnya sama, konsepnya adalah kita basisnya data sih. Jadi kita ingin mencari data atlet-atlet terbaik dengan update ya, selalu update. Jadi kita tidak mau lagi bahwa atlet itu punya prestasi dasarnya adalah tahun lalu dia juara ini, enggak. Kita maunya update setiap 2 bulan. Makanya kita bikin 2 bulan sekali itu selalu update. Cuman bedanya pada waktu season 1 itu kita murni adalah pemain-pemain lokal, pemain-pemain Indonesia. Kenapa? Karena kita ingin mencari database untuk atlet-atlet lokal ini udah sejauh mana, juara satunya siapa, yang terbaiknya siapa, yang konsisten siapa. Tapi di season kedua ini kita menambahkan satu klub boleh memakai satu pemain asing, tetapi atletnya dari Asia Tenggara. Kenapa? Karena
0: kompetisi musim kedua IPL kini tersebar di 7 zona meliputi Sumatera, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi. Selain memperluas wilayah kompetisi, IPL juga menambah kategori kelompok umur dan memperkuat sistem pembinaan atlet secara berjenjang nasional. Grand Final IPL 2026 akan mempertemukan 4 klub terbaik dari setiap zona dalam kategori youth dan senior. Selanjutnya, atlet yang terpilih akan mewakili Indonesia pada kompetisi ASEAN sebelum memasuki kalender resmi dari ITTF dan WTT.

0: Dan kini kita ikuti kabar dari cabang olahraga golf turnamen golf The Indonesian Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Berhasil mengalahkan dan menghasilkan para juara baru. Pegolf Tiongkok Andy Su sukses merebut gelar juara individual, sementara pasangan Paratakorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara beregu di Indonesia Pro AM. Dan informasi lengkapnya kita bergabung bersama rekan saya Indra Firgantara.
1: Pegolf Tiongkok Andy Su berhasil merebut gelar juara individual The Indonesia Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Ia menjadi pegolf Tiongkok keempat yang menorehkan kemenangan dalam turnamen EDT Pro AM tersebut sejak pertama kali digelar pada tahun 2023. Setelah memimpin klasemen pada putaran kedua, Su mampu mempertahankan posisinya hingga pertandingan berakhir. Pegolf berusia 24 tahun tersebut mengumpulkan total skor 195 atau 18 di bawah par, unggul satu pukulan atas Darcy Brereton. Su sempat kehilangan momentum setelah mencatat bogey di hole 14 pada putaran final. Namun ia segera bangkit setelah mencetak birdie di hole 15 sebelum menutup pertandingan dengan 3 birdie beruntun di 3 hole terakhir.
2: I try not to think about the score, to be honest.
1: Jujur, saya mencoba untuk tidak memikirkan skor karena persaingannya sangat ketat. Saya tidak memeriksa papan skor sampai hole 15 di dekat green. Dan di sana saya tahu bahwa saya tertinggal satu pukulan. Sementara itu, pasangan Paratakorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara beregu The Indonesia Pro Am. Keduanya mempertahankan posisi puncak setelah menyelesaikan putaran final di Gunung Gelis Country Club pada Jumat 21 Agustus kemarin. Suyasri Moore membukukan total skor 180, unggul satu pukulan atas duet Gabriel De Barba dari Italia dan Andre Harahap. Keberhasilan tersebut menjadi gelar beregu keempat bagi Suyasri dan Moore dalam turnamen Asian Development Tour di Gunung Gelis. Keberhasilan penyelenggara di Indonesia Pro AM 2026 juga mendapat apresiasi dari Presiden Direktur Combifar Michael Wanandi. Ia berkomitmen untuk menghadirkan kompetisi berkualitas sekaligus melahirkan juara internasional dari turnamen golf profesional Indonesia.
3: Ini suatu format yang saya rasa cukup unik ya, hanya satu-satunya di Indonesia. Combifar sendiri sudah memberikan dukungan turnamen golf dengan Asian Development Tour selama 10 tahun. Dimulai di Gunung Gelis juga tahun 2016, cuma 4 tahun terakhir baru kita berkolaborasi dengan Nomura sebagai salah satu sponsor di Indonesian Pro Am. Jadi kita berharap format ini akan terus berkembang karena animo dari masyarakat terutama golfer di Indonesia cukup tinggi ya, dengan cepatnya partisipasi ya untuk mengikuti acara turnamen ini begitu cepat diambil, dan mudah-mudahan tahun depan juga akan lebih menarik lagi.
1: Sementara itu, pegolf Indonesia Kevin C. Akbar berhasil finish di posisi ke-6 dengan total skor 11 di bawah par. Hasil tersebut menjadi prestasi terbaik kedua Kevin setelah sebelumnya menjuarai The Indonesia Pro Am presented Combifar dan Nomura pada tahun 2023. Dari Jakarta, Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari cabang olahraga golf tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini. Namun, kami pastikan akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risa Sarto, selamat siang dan salam olahraga.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odan Oko Christine Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami Abdi Yan Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai ulama ge bahasa Huba untuk medangat oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasana ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa ento asli Kalimantan Barat khususnya daerah Jangkang.
7: Nuari Cianjur pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa gawe basa Jawa kami dulur-dulur, kanca-kanca, ambek keluarga pisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine, kanal informasi dan inspirasi. Sembilan MHz Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: kenapa kuak ngana buang sampah di laut?
1: Ih, opo, kok kenapa so? Terserah pa kita kuak. Cuma buang sampah le su baking takan cimpang ngana. Deng lagi, laut meluas begini.
0: Laut itu harus torang jaga wau. Supaya dapat lia bersih, deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngana nya ndak sayang pa torang pe nelayan-nelayan? Dorang pe mancari itu kasiang.
1: Oh iyo, pasal le.
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

Radio Republik Indonesia Biak menyampaikan buletin edisi hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Adapun topik utama buletin diantaranya. Teaching Factory SMKS Siap PIS Teknologi Informasi dan Komunikasi Biak Numfor diresmikan. Siapkan siswa hadapi dunia kerja. Cuaca ekstrim yang saat ini melanda sejumlah daerah termasuk Biak dengan cuaca panas dan angin kencang, Bupati Biak Numfor menyampaikan himbauan kepada masyarakat. Mengakhiri buletin kami sampaikan wawancara. Itulah topik utama buletin kali ini, selengkapnya dibacakan bersama saya, Eta Rumnefor.

0: Kami awali berita pertama pendengar, Teaching Factory SMKS Syapis Teknologi Informasi dan Komunikasi Biak Numfor diresmikan. Siapkan siswa hadapi dunia kerja. Tri Rian melaporkan.
1: Teaching Factory atau TEFA SMKS Syapis Teknologi Informasi dan Komunikasi Biak Numfor diresmikan sebagai salah satu upaya memperkuat pendidikan vokasi sekaligus mempersiapkan peserta didik agar memiliki kompetensi dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Sabtu 22 Agustus 2026 berlangsung di Jalan S. Condronegoro Biak. Resmian tersebut dihadiri Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Mansnembra, Ketua Komisi 3 DPRK Biak Numfor Muhammad Baka Arif, Ketua Yapis Biak Insinyur Haji Saipudin, Direktur BPR Bosnik Insia Papua Yohanes Budi Purwo, serta jajaran guru dan siswa SMKS Syapis Teknologi Informasi dan Komunikasi Biak Numfor. Bupati Markus Oktavianus Mansnembra memberikan apresiasi pada Yayasan Pendidikan Islam melalui SMKS Syapis Teknologi Informasi dan Komunikasi Biak Numfor yang telah berinisiatif menghadirkan fasilitas pendidikan berbasis kejuruan tersebut. Menurut Bupati, keberadaan Teaching Factory memberikan jaminan bagi siswa untuk memiliki kompetensi dan kesiapan ketika menyelesaikan pendidikan dan memasuki dunia kerja.
2: Dengan peresmian Teaching Factory yang dimiliki oleh SMKS Siap Teknologi Informasi dan Komunikasi di Biak Numfor, ini kami pemerintah daerah memberikan apresiasi kepada pihak Yapis, ya, khususnya ke pihak sekolah SMKS Yapis, karena telah berinisiatif untuk menyiapkan salah satu sarana yang cukup strategis sekali untuk bagaimana menyiapkan anak-anak didik kita ini masuk pada fasilitas-fasilitas pendidikan kejuruan, ya. Sehingga mereka ini kita lihat, ya, dari apa yang disampaikan secara langsung oleh Ibu Kepala Sekolah tadi, ini memberikan sebuah jaminan untuk anak-anak kita ketika mereka selesai, mereka siap dimanfaatkan atau siap diterima di berbagai fasilitas pekerjaan, ya. Sehingga, ya, tadi kami juga menyampaikan arahan secara umum, kita berharap untuk apakah itu satuan-satuan pendidikan atau juga yayasan-yayasan yang saat ini mengelola berbagai pendidikan atau sekolah-sekolah bisa berkolaborasi dengan apa yang sudah dilakukan oleh pihak SMKS Yapis.
1: Sementara itu, Kepala SMKS Yapis Teknologi Informasi dan Komunikasi Biak Numfor Darsini menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bupati dalam peresmian tersebut. Ia menjelaskan keberadaan Teaching Factory menjadi bagian dari upaya sekolah mendekatkan dunia usaha dan dunia industri dengan lingkungan pendidikan, khususnya bagi para siswa.
3: Terima kasih atas kehadiran Bapak Bupati Kabupaten Biak Numfor yang telah hadir ke SMKS Yapis Teknologi Informasi Komunikasi dalam rangka peresmian Teaching Factory SMK Yapis Biak. Dengan adanya Teaching Factory, kami mendekatkan dunia usaha, dunia industri ke dunia pendidikan, terutama pada anak-anak kami yang ada di SMKS Yapis Teknologi Informasi dan Komunikasi Biak Numfor untuk bisa lebih siap ketika mereka turun langsung ke dunia kerja.
1: Dengan konsep tersebut, siswa diharapkan dapat mengembangkan keterampilan sesuai dengan bidang keahlian, meningkatkan kesiapan kerja, serta memahami standar kebutuhan yang ditetapkan di dunia usaha maupun dunia industri.
0: Berita selanjutnya, pendengar, cuaca ekstrim yang saat ini melanda sejumlah daerah termasuk Biak dengan cuaca panas dan angin kencang. Bupati Biak Numfor menyampaikan himbauan kepada masyarakat. Berikut himbauan Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Mansnembra.
2: Saat ini seperti yang kita ketahui bersama-sama, kita menyaksikan secara langsung dan juga kita rasakan saat ini cuaca saat ini cukup ekstrim. Artinya apa? Suhu udara saat ini cukup panas, juga diikuti dengan hembusan angin yang cukup kencang. Sehingga dari apa yang terjadi, dari kondisi cuaca yang terjadi hari ini, tidak saja hari ini tapi beberapa hari terakhir ini, kita lihat cukup banyak terjadi di beberapa titik ada kebakaran-kebakaran yang terjadi. Kebakaran-kebakaran ini apakah memang terjadi secara alamiah karena gesekan-gesekan antara tanaman, tetapi juga ada kebakaran yang terjadi karena masyarakat kita yang saat ini sedang bercocok tanam juga memanfaatkan momentum di mana suhu udara ini lagi tinggi, sehingga ketika mereka membakar lahan, karena salah satu membakar lahan untuk membuka lahan-lahan berkebun ini cukup efektif kalau kondisi lagi memanas. Hanya saat ini kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Biak Numfor khususnya untuk sementara aktivitas pembakaran ya lahan, ya semak-semak, bahkan sampah, ataupun juga membuang puntung rokok, kalau bisa hati-hati. Jangan sampai menimbulkan resiko terjadi kebakaran. Dan saat ini kita menyaksikan, bahkan sampai tadi malam kami bersama-sama dengan tim terpadu, ya baik dari Polres, juga dari unsur TNI, dari BPBD, dan juga dari pihak swasta, melakukan pemadaman api di beberapa titik yang kita pantau. Bahkan sampai hari ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi hal yang sama. Nah, sehingga kami mengimbau kepada seluruh masyarakat sekali lagi, untuk sementara aktivitas membakar lahan atau membuang puntung rokok di sembarang tempat, ataupun aktivitas memicu kobaran api, untuk sementara kalau bisa dihentikan dan diwaspadai. Kita khawatir dampak dari kebakaran ini, kalau hanya itu di daerah-daerah yang memang masih menjadi hutan dan lain-lain, daerah kosong atau lahan kosong, mungkin tidak masalah. Tetapi kalau ini sudah merembes sampai di mendekati pemukiman, inilah kekhawatiran kita, bisa saja terjadi kebakaran yang akan menyusahkan masyarakat. Demikian.

0: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
1: Dengar, terminal tipe B Darfur Biak Numfor akan dibangun pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Perhubungan di lahan mencapai 10 hektar. Peletakan batu pertama pembangunan terminal tipe B tersebut dilakukan pada hari Jumat 21 Agustus 2026. Berikut wawancara rekan Oki Pinontoan dengan Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra dan Kepala Perencanaan Dinas Perhubungan Provinsi Papua Dr. Insinyur Sapari.
2: Pak Bupati, ini kaitannya dengan hari ini digelar peletakan batu pertama pembangunan terminal tipe B Darfur Biak Numfor. Apa saja yang perlu disampaikan termasuk juga pada masyarakat yang ada di Kabupaten Biak Numfor maupun yang ada di sekitar areal Darfur dengan kegiatan ini? Silakan Pak Bupati.
3: Ya, pertama kami atas nama pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor mewakili seluruh warga masyarakat yang ada di Kabupaten Biak Numfor menyampaikan terima kasih, apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua, ya, khususnya Bapak Gubernur dan juga Bapak Wakil Gubernur melalui Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, dan saat ini berkenan hadir secara langsung Bapak Dr. Sapari, Kepala Bidang Perencanaan Dinas Perhubungan Provinsi Papua, yang sama-sama dengan kami telah melakukan peletakan batu pertama pembangunan terminal tipe B khusus untuk transportasi darat kita. Ya, tentunya pembangunan ini tidak serta-merta dilakukan begitu saja, tetapi sudah dilakukan melalui tahapan survei-survei, melalui perencanaan yang ada. Kewajiban kami, pemerintah daerah lewat Dinas Perhubungan pun juga melengkapi sejumlah dokumen yang harus dievaluasi. Dan kita bersyukur sekali, ternyata Kabupaten Biak Numfor untuk tahun anggaran ini menjadi pilihan, ya, ditetapkan untuk dilakukan pembangunan terminal tipe B ini. Dan ini menjadi pilot project, ya, di seluruh tanah Papua, tetapi khususnya yang ada di Provinsi Papua sebagai fasilitas pertama yang dibangun. Ya, tentunya kita syukuri hal ini, tetapi justru ke depan setelah melihat dan mendengar langsung penjelasan yang disampaikan oleh Pak Kabid Perencanaan, Pak Dr. Sam. Hari. Ya, ini ada sebuah tantangan khusus bagi kita yang ada di Biak, terutama warga masyarakat pengguna jasa transportasi darat ini, untuk bagaimana ketika fasilitas ini selesai dipergunakan, kita harus menjaga, merawat fasilitas ini dengan baik. Kami yakin sekali masyarakat Biak bisa untuk menjaga, merawat fasilitas yang, kalau kita lihat dari sisi perencanaan gambarnya ini cukup megah. Sekarang kembali ke kita masyarakat yang ada di Biak Numfor, termasuk juga pemerintah daerah, bagaimana ketika fasilitasnya terselesaikan, kita harus menjaga merawat untuk bisa, ya, melakukan pelayanan transportasi darat ini dengan baik oleh petugas-petugas kami yang akan mengelola fasilitas ini. Kenapa tadi kami sampaikan bisa, masyarakat Biak bisa, karena kita sudah membuktikan untuk merawat, menjaga terutama dari sisi kebersihan. Kita telah membuktikan itu di fasilitas rumah sakit kita. Rumah sakit Biak hari ini di mana-mana sudah cukup dikenal sebagai salah satu rumah sakit terbersih. Dan statement ini disampaikan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian, maupun Kepala BKN Pusat. Rumah sakit tanpa tempat sampah. Kami yakin sekali nanti terminal kami yang dibangun ini, kita juga akan mendorong menjadi terminal tanpa tempat sampah. Nah, kalau bicara terminal tanpa tempat sampah, pasti masyarakat atau siapapun akan bertanya, terus sampah kita dibawa ke mana? Ada tempat sampah terpusat yang kita siapkan. Jadi tidak tempat sampah di mana-mana, orang menganggap, ah sudah ada tempat sampah, kita buang sampah saja di situ. Apalagi bicara terminal, ini budaya kita makan pinang, ini juga harus menjadi perhatian serius. Kita tidak melarang, budaya ini kita jaga, tetap. Tapi tidak tahu pada tempat-tempat tertentu akan disediakan untuk misalnya mau meludah. Tetapi kita juga harus menata itu dengan baik, mempersiapkan dengan baik, karena ya hari ini cukup banyak penyakit-penyakit menular itu akibat kita tidak mengelola, ya, sampah yang dikeluarkan apakah secara langsung dari tubuh kita atau sampah yang memang ada di tangan-tangan kita. Nah, ini juga harus kita. Jadi jujur sebagai Bupati Biak Numfor, kami sangat yakin bahwa orang Biak adalah orang yang bijak. Mereka pasti ke depan ketika fasilitas ini dibangun, mereka akan menjaga dan merawat fasilitas ini dengan baik. Mungkin demikian dapat kami sampaikan. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Pak Dr. Sapari, yang sudah berkenan hadir secara langsung di Kabupaten Biak Numfor, tepatnya hari ini di Terminal Darfur Biak, bersama-sama dengan kami juga Pak Ketua DPR, Pak Kepala Dinas Kabupaten Biak Numfor, Pak Simon Romaropen, juga hamba tuam Bapak Pendeta tadi, sudah sama-sama kita lakukan peletakan batu pertama. Terima kasih.
2: Terima kasih. Pak izin, Pak Sapari dari Disup, Pak, ini berapa luas, kemudian dengan anggaran berapa, dan berapa lama, dan apa perlu ditekankan?
4: Baik, terima kasih. Pertama-tama kita bersyukur pada hari ini boleh dilaksanakan peletakan batu pertama oleh Pak Bupati. Jadi seperti yang beliau sampaikan tadi bahwa studi terlalu kita lakukan tahun lalu ya. Kemudian saya sendiri yang turun waktu itu survei, ada beberapa lokasi yang diajukan oleh pemerintah daerah, dan dari melalui asesmen yang ada, terpilih dan Darfur menjadi lokasi pembangunan terminal TPB. Seperti Pak Bupati sampaikan bahwa terminal TPB ini adalah merupakan sarana transportasi darat yang menghubungkan antara kabupaten kota. Nah, khusus untuk di terminal TPB ini ada Kabupaten Biak Numfor dengan Kabupaten Supiori. Nah, kita berharap depan ke depannya, kemarin dalam perencanaan saya berjalan berpaham, tapi nanti akan menyesuaikan dengan kondisi fiskal. Untuk tahun ini ada pembangunan sarana itu bis-bis ini, kemudian di tahun depan untuk bangunan kantor dan untuk pujasera seperti itu. Dari tahapan-tahapan ini kita berharap bahwa bisa berjalan sehat-sehat mungkin. Nah, bersyukur Pak Bupati juga bisa hadir langsung pada saat ini, bahwa salah satu nilai plus kemarin adalah

0: Dan Wan Ijin mungkin minggu depan dari khusus untuk analisa lingkungan mereka juga akan turun. Jadi kita membangun sesuatu infrastruktur itu harus mengkaji secara teknis maupun non teknisnya. Nah, secara teknis yang tidak adalah bagi berupa analisa dampak kualitasnya, kemudian dampak lingkungannya. Dan pembangunan ini kira-kira seperti apa dampaknya dan kedepannya dia bisa diantisipasi seperti Pak Bupati sampaikan tadi bahwa contohnya zero waste artinya kita tidak menganggap terminal kita itu clean, artinya tidak ada sampah, sehingga ini bisa menjadi konsep pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan yang namanya sustainable development seperti itu.
1: Kalau anggaran kurang lebih berapa?
0: Ya untuk tahap tanggal ini kurang lebih 3,6 ya. Dengan total yang ada sebenarnya dengan tambah fasilitas yang lain adalah kurang lebih 4 miliar. Terima kasih.
2: Berita terakhir pendengar, momentum Hari Menabung Nasional, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor luncurkan Mamri Mansonanem, program kerjasama bersama Bank Bosnik Biak. Tri Rian melaporkan.
3: Momentum Hari Menabung Nasional yang jatuh pada tanggal 20 Agustus 2026 dimanfaatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor untuk meluncurkan gerakan Mamri Mansonanem, yakni gerakan menabung Rp2.000 untuk menyongsong masa depan gemilang. Gerakan tersebut menjadi salah satu inovasi yang diperkenalkan dalam Festival Literasi Biak Cerdas 2026 dengan berkolaborasi dengan Bank Bosnik Insia Biak. Program ini diharapkan dapat memperkuat berbagai jenis literasi di kalangan pelajar, khususnya literasi keuangan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor Kamarudin mengatakan penguatan literasi tidak hanya terbatas pada kemampuan baca dan menulis, tetapi juga mencakup literasi numerasi digital dengan hingga kewarganegaraan.
4: Itu adalah menabung 2000 menyongsong masa depan gemilang. Jadi kita ingin mendidik anak-anak kita untuk nabung, dan gerakan ini juga sejalan dengan gerakan dari salah satu bank di sini, BPR Bosnik Insia, yang juga punya gerakan 2000 untuk masa depan. Jadi kami fixkan, jadi kami ingin anak-anak menabung gitu.
3: Kegiatan tersebut disambut positif oleh Asisten Direktur Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Papua, Joshua Rinaldi. Ia menilai pelaksanaan Festival Literasi Biak Cerdas 2026 menjadi kegiatan positif untuk meningkatkan literasi keuangan anak sejak dini. Menurutnya, pemahaman mengenai pentingnya menabung perlu ditanamkan kepada anak-anak agar memiliki kemampuan mengelola keuangan sejak usia sekolah.
5: Anak-anak, karena memang penting sekali untuk anak-anak paham namanya menabung sejak dini. Karena tadi seperti yang tadi saya sampaikan juga di atas panggung, bahwa memang anak-anak itu butuh untuk paham menabung. Karena memang slogan-slogan dari orang tua kita itu bukan pepesan kosong.
3: Program ini menyasar hampir ribuan para pelajar yang hadir dalam Festival Literasi Biak Cerdas 2026. Dan festival ini juga dirangkaikan dengan berbagai perlombaan, diantaranya lomba uji kompetensi SMK yang melibatkan anak SMK termasuk SMK dari Kabupaten Supiori. Selain itu, digelar juga lomba penyanyi, pidato bahasa Inggris, bahasa Biak dan bahasa Indonesia, Youth Innovation Challenge bagi siswa SMA, serta lomba matematika dan IPA bagi pelajar SMA dan SMP.

Baik pendengar, sekian penyampaian buletin berita daerah dari Radio Republik Indonesia Biak edisi hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Kami informasikan Anda juga dapat menyimak berita-berita selengkapnya melalui portal berita kami di rri.co.id. Saya Eta Rumngefur, selamat sore.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran. Tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Can't keep my

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik

0: Ih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Sembilan enam koma satu megahertz Pro 1 RRI Biak.

0: Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
1: Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Aku masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
5: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barangnya baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

101. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Sembilan enam koma satu MHz Pro 1 RRI Biak.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak.

0: Cotton Candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau Gulali Kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari Gulali Kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: ...96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Saat sekarang sudah pukul 17:45 waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan dulu lagu-lagu hiburan untuk Anda. Bagi pendengar umat muslim di Kota Biak dan sekitarnya, menantikan tanda waktu sholat maghrib pada pukul 17:58 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan lagu-lagu religi Islami.

الله أكبر الله أكبر.

Hamidah merupakan satu lembar kain yang digunakan oleh umat muslim dalam menjalankan ibadahnya. Ukuran sajadah sendiri sangatlah beragam, umumnya memiliki lebar dan panjang yang disesuaikan dengan ukuran postur tubuh kita ketika bersujud. Kata sajadah berasal dari bahasa Arab, yakni sajadah. Artinya alat ibadah berupa satu lembar kain atau karpet yang digunakan oleh umat muslim. Sajadah sendiri biasanya diletakkan di atas tanah atau lantai sebagai alas salat. Alas tersebut digunakan saat sujud dan duduk dan dilakukan agar terhindar dari najis. Fungsi sajadah yang paling utama adalah menjaga kesucian dalam salat dan sepatu harus dilepas saat menggunakannya.

Haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang telah haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statutes tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Kemudian gelar haji berat dari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Isnardi, Kepala LPP RRI Biak, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan semangat kemerdekaan, mari kita terus memperkuat persatuan, menjaga keberagaman, dan bersama-sama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Mari jadikan momentum kemerdekaan ini sebagai semangat untuk terus berkarya, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara. Dari Biak untuk Indonesia, kita jaga persatuan, kita rawat keberagaman, dan kita lanjutkan perjuangan untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih mendengarkan siaran kami program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Saat sekarang sudah pukul 18:35 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami mohon perhatian Anda untuk beberapa informasi yang akan kami sampaikan di ruang dengar Anda saat ini. Kami sampaikan pengumuman dari PLN Persero P3 Biak, ya, diumumkan kepada para pelanggan untuk wilayah Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya. Halo warga Biak, ingat ya, bayar listrik tepat waktu sebelum tanggal 20. Kalau telat bisa kena denda, bahkan listrik diputus sementara atau dibongkar rampung dimigrasi ke KWH meter prabayar atau token. Wah, gak mau kan rumah gelap gulita? Tenang, cara bayarnya gampang. Cukup lewat aplikasi PLN Mobile, ATM, minimarket atau loket resmi terdekat seperti kantor pos dan PPOB lainnya. Jangan tunggu lagi, bayar listrik tepat waktu terhindar dari risiko pemutusan sementara sebelum tanggal 20 ya. Dan program gelegar PLN Mobile 2026 hadir kembali, tetap tenang, bisa menang. Periode sampai 31 Desember 2026. Dapatkan mobil listrik, mobil motor listrik, smartphone dan gadget favorit, voucher listrik jutaan rupiah. Cukup dari satu aplikasi PLN Mobile, semakin sering kita transaksi, semakin besar peluang menang. You download dan transaksi sekarang di PLN Mobile, jangan sampai ketinggalan. Melayani sepenuh hati, tetap tenang, bisa menang, PLN Indonesia. Pendengar, pengumuman selanjutnya, pendengar setia, ada informasi penting untuk seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor. Tahukah Anda, Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026 saat ini sedang berlangsung di Kabupaten Biak Numfor. Pelaksanaannya sudah berjalan lebih dari 2 bulan, mulai tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Sensus ekonomi merupakan kegiatan pendataan yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai aktivitas dan kondisi usaha di Indonesia. Data yang dikumpulkan nantinya akan menjadi bahan penting dalam melihat perkembangan dunia usaha serta mendukung perencanaan pembangunan ekonomi ke depan. Nah, untuk Bapak Ibu dan seluruh pelaku usaha di Kabupaten Biak Numfor, apabila di datangi oleh petugas Sensus Ekonomi 2026, jangan ragu untuk menerima dan memberikan informasi yang diperlukan. Petugas akan melakukan pendataan dengan membawa identitas atau atribut resmi sebagai petugas sensus. Yuk kita dukung bersama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan informasi yang benar dan lengkap. Karena setiap usaha sekecil apapun punya peran dalam menggerakkan perekonomian Kabupaten Biak Numfor. Dan bagi masyarakat atau pelaku usaha yang sampai saat ini belum didata, jangan khawatir dan jangan diam saja. Segera laporkan atau informasikan kepada BPS Kabupaten Biak Numfor di Jalan Majapahit nomor 8 Biak agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan pendataan. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
1: Mas Barto, lagi baca apa tuh?
2: Ini lagi baca tentang Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
1: Oh, Sensus Ekonomi. Mm-mm. Bedanya sama Sensus Penduduk apa sih, Mas?
2: Jadi gini, Sensus Penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau Sensus Ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
1: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
2: Betul banget. banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
1: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
2: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
3: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
0: Sensus ekonomi, ya. Baik, pendengar, selanjutnya pengumuman berasal dari PT PLN UP 3 Biak ditujukan kepada masyarakat Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya. Isi pengumuman, dalam semangat memperingati HUT kemerdekaan RI, PLN dengan bangga menghadirkan promo Merdeka Daya. Saatnya rakyat rayakan kemerdekaan dengan listrik yang semakin berdaya di rumah. Promo tambah daya 50% hadir pada 17 hingga 25 Agustus 2026. Pelaku untuk konsumen semua golongan tarif dengan melakukan pembelian token atau pembayaran tagihan listrik di PLN Mobile, download PLN Mobile di Play Store maupun App Store, dan transaksi sekarang jangan sampai ketinggalan. Merdeka Daya HUT RI ke-81 PLN Mobile melayani sepenuh hati. Tetap tenang, tetap hanya kamu. Sekian ruang informasi di ruang dengar Anda saat ini.
4: Tahu kan, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Yah, gue juga baca sekilas tuh, kan?
4: Itu pentingnya apaan sih? Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
4: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cara rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
4: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi boleh dong baru makan?
4: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

0: RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi.
1: 96,1 MHz Program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Selamat malam pendengar, saya Mary Mai masih menemani Anda dan waktu sudah menunjukkan pukul 18.43 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, tepat pukul 19 kita akan ikuti bersama Gema Papua yang akan kami hadirkan live untuk Anda informasi-informasi aktual seputar tanah Papua.

0: TNI untuk menyusun langkah penanganan secara terpadu. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah Dr. Silwanus Sumule mengatakan, rapat digelar setelah kondisi asap semakin terlihat dan komunikasi dengan BPBD serta BMKG menunjukkan adanya sejumlah titik kebakaran di Kabupaten Nabire.
1: Sore hari ini kita ada emergency meeting ya, yang diperkasai oleh pemerintah Provinsi Papua Tengah sehubungan dengan kondisi real yang terjadi dalam beberapa jam ini. Kita lihat asap yang semakin nyata, yang kita bisa lihat, dan ternyata setelah kita melakukan komunikasi dengan teman-teman dari baik itu dari BNPB, baik itu dengan BMKG, terdapat sejumlah titik-titik kebakaran yang berada di Kabupaten Nabire. Yang pasti sesudah pertemuan ini, tim sudah mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan yang kita hadapi dan sudah ada langkah-langkah solutif yang akan dilakukan. Di hari Senin kita akan melakukan untuk mengumpulkan semua tim yang terlibat dan sesudah itu akan ada pertemuan lagi untuk mengambil langkah-langkah yang lebih tajam lagi agar upaya-upaya kita dalam menurunkan tingkat kebakaran ini dapat segera dilakukan.
0: Pemerintah saat ini mengandalkan 6 unit mobil pemadam kebakaran dari pemerintah provinsi dan Kabupaten Nabire, ditambah 2 armada milik kepolisian yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyiraman. Pemerintah juga membuka peluang pemanfaatan mobil tangki milik masyarakat untuk membantu distribusi air ke lokasi yang membutuhkan penanganan. Dari sisi cuaca, Kepala BMKG Nabire Husein Kamadi mengingatkan, kondisi kekeringan dan rendahnya curah hujan turut meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan.
2: Kami sampaikan bahwa kondisi kekeringan yang terjadi saat ini kan dipengaruhi oleh kondisi global, yaitu El Nino. Yang mana kalau kita lihat dari nilai bahwa nilai El Nino saat ini, indeks El Nino 2.7, yang mengindikasikan bahwa El Nino saat ini berada pada posisi kategori El Nino sangat kuat. Untuk prediksi El Nino sendiri, kita bisa lihat bahwa prediksi El Nino diprediksikan ini masih sangat, yang potensi sangat kuat masih akan terjadi sama periode November, Desember, Januari. Ini prediksi El Nino yang kuat. Dan puncaknya El Nino tertinggi itu terjadi pada periode September, Oktober, November. Artinya di periode ini perlu kita meningkatkan kewaspadaan. Kemudian kalau kita lihat dari analisis curah hujan periode dasarian 1 Juli sampai dengan dasarian 1 Agustus 2026, kondisi di wilayah Kabupaten Nabire atau Provinsi Papua Tengah ini nilainya 0 sampai 50 mm. Artinya apa? Artinya di wilayah Provinsi Papua Tengah ini tidak terjadi hujannya cukup kecil. Sehingga dengan curah hujan yang cukup kecil ini akan sangat mempengaruhi atau bahan bakar terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
0: BMKG juga mencatat 224 titik hotspot di Provinsi Papua Tengah pada 20 Agustus 2026 dengan 196 titik berada dalam kategori sedang dan 6 titik kategori tinggi. Pemerintah mengimbau masyarakat tidak membakar sampah maupun membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan titik api yang ditemukan kepada posko BPBD. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
3: Terminal Darfur Biak menjadi pilot project terminal tipe B di Papua. Berikut laporan reporter Oki Pinontoan, RRI Biak.
4: Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, perkenankan kami atas nama pemerintah daerah dan juga seluruh warga masyarakat Kabupaten Biak Numfor akan melakukan peletakan batu pertama. Tanda dimulai proses pembangunan terminal tipe B.
5: Peletakan batu pertama pembangunan terminal tipe B di Darfur Kabupaten Biak Numfor, Papua dilakukan Bupati Markus Octavianus Mansnembra dan Kepala Perencanaan Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Dr. Insinyur Supari, berlangsung Jumat 21 Agustus 2026. Turut melakukan peletakan batu pertama Ketua DPRK Biak Numfor, Daniel Manasem, dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor, Siman Rumaropen. Bupati Markus Octavianus Mansnembra menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Perhubungan Provinsi Papua karena di tahun anggaran ini, Kabupaten Biak Numfor terpilih untuk pembangunan terminal tipe B.
4: Mewakili seluruh warga masyarakat yang ada di Kabupaten Biak Numfor menyampaikan terima kasih, apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua, ya, khususnya Bapak Gubernur dan juga Bapak Gubernur, melalui Kepolisian. Kami telah melakukan peletakan batu pertama pembangunan terminal tipe B khusus untuk transportasi darat. Tentunya pembangunan ini tidak serta-merta dilakukan begitu saja, tetapi sudah dilakukan melalui tahapan survei-survei perencanaan yang ada. Kewajiban kami pemerintah daerah lewat Dinas Perhubungan pun juga melengkapi sejumlah dokumen yang harus dievaluasi. Dan kita bersyukur sekali ternyata Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran ini menjadi pilihan, ya, ditetapkan untuk dilakukan pembangunan terminal tipe B ini, dan ini menjadi pilot project ya di seluruh tanah Papua, tetapi khususnya yang ada di Provinsi Papua sebagai fasilitas pertama yang dibangun.
5: Bupati menambahkan dengan keberadaan terminal tipe B Darfur ke depan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menjaga dan merawat fasilitas setelah terminal tuntas dibangun.
4: Kita syukuri hal ini, tetapi justru ke depan setelah melihat dan mendengar langsung penjelasan yang disampaikan oleh Pak Kabid Perencanaan, Pak Dr. Sapari, ya, ini ada sebuah tantangan khusus bagi kita yang ada di Biak, terutama warga masyarakat pengguna jasa transportasi darat. Untuk bagaimana ketika fasilitas ini selesai dipergunakan, kita harus menjaga merawat fasilitas ini dengan baik. Kami yakin sekali masyarakat Biak bisa untuk menjaga merawat fasilitas yang, kalau kita lihat dari sisi perencanaan gambarnya ini cukup megah, ya. Sekarang kembali ke kita masyarakat yang ada di bagaimana ketika fasilitasnya terselesaikan, kita harus menjaga merawat.
5: Kepala Bidang Perencanaan Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Dr. Insinyur Supari, mengatakan pembangunan terminal tipe B di Darfur dilakukan secara bertahap dengan sejumlah fasilitas dengan menggunakan dana tambahan infrastruktur atau DTI mencapai 4 miliar.
6: Di tahun lalu kita dilakukan tahun lalu ya, setelah saya sendiri atau turun-turun survei, ada beberapa operasi yang diajukan oleh pemerintah daerah, dan dari assessment yang ada, terpilih dari Darfur ini menjadi lokasi pembangunan terminal tipe B. Sebagai Bapak Dikabutan bahwa terminal tipe B ini adalah sarana transportasi darat yang menghubungkan antara kabupaten kota. Nah, itu di terminal tipe B ini ada Kabupaten Biak Numfor dengan Kabupaten Supiori. Kita berharap depannya kemarin dalam perencanaan saya melakukan tahap, tapi kita akan menyesuaikan dengan kondisi fiskal. Untuk tahun ini ada masalah.
5: Selanjutnya pembangunan terminal tipe B dengan sejumlah fasilitas diharapkan selesai tepat waktu dan dapat segera beroperasi melayani warga masyarakat pengguna jasa transportasi darat di Kabupaten Biak Numfor.
3: Bulog salurkan bantuan pangan untuk 27.542 keluarga penerima manfaat atau KPM di Merauke. Berikut laporan reporter Dwi Yuniarti, RRI Merauke.
7: Pimpinan Cabang Bulog Merauke Fajar Muhammad Dirgantara mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari penugasan Badan Pangan Nasional kepada Perum Bulog untuk menyalurkan cadangan pangan pemerintah atau CPP sebagai bantuan pangan kepada masyarakat. Dikatakan berdasarkan penugasan Badan Pangan Nasional, bantuan pangan kali ini berbeda dengan penyaluran sebelumnya. Untuk alokasi Juli hingga September, bantuan yang diberikan berupa beras medium sebanyak 10 kg per keluarga penerima manfaat dan tidak disertai minyak goreng. Khusus Kabupaten Merauke, Bulog memperoleh pagu bantuan sebanyak 826.260 kg atau sekitar 826 ton beras yang akan disalurkan kepada 27.542 KPM yang tersebar di 22 distrik serta sejumlah kelurahan dan kampung. Sementara itu untuk wilayah Papua Selatan, secara keseluruhan bantuan pangan dialokasikan bagi masyarakat penerima manfaat di Kabupaten Merauke, Mapi, Asmat, dan Bovendigul. Selain itu, Bulog juga mendapat penugasan untuk menyalurkan bantuan pangan di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.
8: Mendapatkan pagu sebanyak 826.260 kg atau 826 ton yang akan kita bagikan kepada 27.542 KBP yang berada pada 22 distrik atau 190 kelurahan atau kampung.
7: Sementara itu Bupati Merauke Yosep Bladib Gepsi menegaskan pentingnya penyaluran bantuan pangan pemerintah tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menurutnya, bantuan pangan tidak hanya menjadi bentuk intervensi sosial bagi keluarga kurang mampu, tetapi juga bagian dari upaya pemerintah menjaga ketersediaan bahan pokok dan stabilitas harga di masyarakat.
9: Pasti. Jadi mungkin pada kesempatan ini saya juga menghimbau kepada para distrik, juga para lurah, tidak hanya distrik Merauke, tetapi juga distrik-distrik lainnya di wilayah Kabupaten Merauke, untuk secara total memberikan dukungan yang diperlukan dalam rangka penyaluran bantuan pemerintah untuk seluruh wilayah Kabupaten Merauke. Karena Bapak Ibu tentu saja dengan peran yang Bapak Ibu berikan itu akan membantu pemerintah kita untuk terus menjaga agar daerah kita, negara kita ini bisa terus stabil, warga juga tidak kesulitan.
7: Ia menyebut stabilitas harga pangan juga berkaitan erat dengan pengendalian inflasi daerah. Selain itu, ketersediaan bahan pokok yang terjaga diharapkan dapat mencegah terjadinya gejolak sosial akibat kesulitan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar. Bupati mengajak seluruh jajaran pemerintah distrik di Kabupaten Merauke untuk terus mendukung program pemerintah tidak hanya melalui sektor pertanian, tetapi juga perikanan, peternakan, dan perkebunan. Mengingat sinergi lintas sektor diperlukan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung upaya penurunan stunting. Dwi Juniarti melaporkan.
3: Poltekkes Kemenkes Jayapura melalui program studi D3 Kebidanan Biak melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat berupa posyandu remaja di Kampung Mariendi, Distrik Samova. Berikut laporan reporter Ririn Arini, RRI Biak.
10: Poltekkes Kemenkes Jayapura melalui program studi D3 Kebidanan Biak melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di Kampung Mariendi, Distrik Samova, Kabupaten Biak Numfor, Sabtu 15 Agustus 2026, bertempat di Aula Kantor Kepala Desa Mariendi. Kegiatan ini mengangkat tema membangun generasi sehat melalui posyandu remaja dalam menanggulangi masalah kesehatan remaja dengan melibatkan langsung remaja setempat, kader kesehatan, serta unsur pemerintah kampung. Dosen Prodi D3 Kebidanan Biak, Ingrid Rita Ulimanik, SSTMKes, menjelaskan, kegiatan ini merupakan wujud pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya Dharma Pengabdian kepada masyarakat yang wajib dilaksanakan setiap tahun oleh dosen bersama mahasiswa. Ia menyoroti rendahnya pengetahuan remaja tentang kesehatan serta maraknya perilaku berisiko seperti merokok, konsumsi alkohol, hingga tingginya angka kehamilan di usia kurang dari 20 tahun, sehingga mendorong pihaknya melaksanakan kegiatan ini. Kegiatan direncanakan berlangsung selama 3 bulan, meliputi pembentukan dan pelatihan kader posyandu remaja, pelaksanaan layanan posyandu, hingga monitoring dan evaluasi.
11: Melakukan kegiatan posyandu remaja. Mengapa posyandu remaja yang menjadi pengabdian kami? Karena kalau kita mau generasi Desa Mariendi ini sehat, atau Kabupaten Biak Numfor, atau Papua, ataupun Indonesia, bukan hanya dari sudah orang itu dewasa, tetapi mulai dari remaja. Remaja itu di dalam undang-undangnya itu usia 10-18 tahun. Mereka lah yang akan menjadi pengganti kita. Mereka yang akan tumbuh dewasa, mereka yang akan menjadi generasi emas ke depannya. Untuk itu mereka akan dipersiapkan melalui posyandu remaja yang akan dimulai dengan hari ini, yaitu kita membentuk kader posyandu remaja. Kita akan melakukan pelatihan.
10: Sementara itu, mewakili Kepala Puskesmas Serits Biak, Bidan Koordinator Irlina Pamean, AMDKEP, menyambut baik kegiatan tersebut. Ia menilai posyandu remaja sangat strategis membentuk sumber daya manusia yang berkualitas sejak dini.
12: Tapi saya mengajak untuk semua boleh terlibat, nanti yang sudah dikaderkan bisa lebih aktif untuk mencari remaja-remaja supaya mereka ada kemauan bagaimana caranya mendekati mereka supaya mereka mau terlibat di dalam kegiatan ini, supaya kegiatan ini berjalan dengan ada hasil yang kita lihat. Saya berharap kegiatannya tetap berjalan dengan baik. Mari kita saling berpartisipasi, saling mengisi.
10: Kepala Desa Mariendi, Hendrik Sanadi, juga menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh. Ia berkomitmen menyebarluaskan informasi kegiatan ini ke seluruh warga melalui jaringan pemerintah kampung maupun kerjasama dengan pihak gereja agar orang tua turut mendorong anak-anak mereka terlibat aktif.
13: Oleh sebab itu, kegiatan yang berlangsung di Kampung Mariendi ini kami sangat mendukung. Dan lewat pemerintah kampung, kami akan melanjutkan bagian ini ke pihak gereja untuk memberikan pemberitahuan kepada seluruh warga jemaat. Kami sebagai pemerintah kampung, kami lanjutkan kepada pemberitahuan kepada seluruh warga masyarakat. Agar orang tua tahu dan orang tua juga mendukung kegiatan ini dengan mendesak anaknya, memberikan dorongan kepada anaknya untuk harus ikut tertekun dalam kegiatan yang akan berjalan.
10: Kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan menjadi langkah awal yang kokoh untuk meningkatkan derajat kesehatan remaja di Kampung Mariendi, sekaligus menjadi model pembinaan kesehatan remaja yang dapat direplikasi di wilayah lain di Kabupaten Biak Numfor. Ririn Arini melaporkan.
3: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak, Korwil 1, Papua. Sebanyak 40 warga binaan Lapas Tanah Merah terima remisi umum 2026. Berikut laporan reporter Septianing Nurjana, RRI Bovendigul.
0: Pemenuhan hak warga binaan melalui pemberian remisi kembali dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Tanah Merah dari 47 warga binaan.

0: dan warga binaan Lapas Tanah Merah yang berjumlah 47 orang saat ini dipandang cakap dan berkelakuan baik, menerima dan mendapatkan remisi. Semua mendapatkan remisi. Dari 47 orang yang mendapatkan remisi adalah 40 orang, sementara yang 7 orang lagi menunggu tanggal pulangnya.
1: Menurut Lukas, 7 warga binaan yang berstatus register B3 merupakan mereka yang menjalani pidana subsidiar karena tidak mampu membayar denda sesuai putusan pengadilan. Adapun warga binaan yang menjalani pidana subsidiar harus menunggu hingga masa pidananya selesai dan tidak memperoleh remisi selama berstatus B3. Lukas menambahkan 25 warga binaan yang berasal dari Merauke juga mendapatkan remisi setelah dinilai memenuhi persyaratan. Pemberian remisi tersebut menjadi bagian dari pemenuhan hak warga binaan sekaligus bentuk penghargaan atas perilaku baik dan keberhasilan mengikuti proses pembinaan selama menjalani masa pidana. Septiani Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Festival Literasi Biak Cerdas 2026 libatkan ribuan pelajar. Berikut laporan reporter Tri Rian, RRI Biak.
3: Biak Numfor Markus Octavianus Mensnebra membuka secara resmi pelaksanaan Festival Literasi Biak Cerdas 2026 berlangsung Kamis 20 Agustus 2026 di Lapangan Cendrawasih Biak. Festival yang berlangsung selama 2 hari tersebut melibatkan ribuan pelajar dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan minat baca dan budaya literasi di kalangan pelajar sekaligus mendorong kebiasaan gemar menabung sejak dini. Dalam kegiatan itu, turut hadir langsung Asisten Direktur Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Papua, Yosua Rinaldi, anggota DPRK Biak Numfor, para pimpinan BUMN perbankan yang ada di Biak, pimpinan TNI Polri, guru dan pelajar. Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnebra mengatakan, festival ini bukan sekedar formalitas program, tetapi menjadi salah satu sarana untuk menyiapkan peserta didik agar tidak hanya mendapatkan hasil dari proses belajar di sekolah. Menurutnya, festival tersebut menjadi ruang bagi anak-anak untuk berinovasi, berkreasi, dan memunculkan bakat dan talenta sejak dini.
4: Karena kemudian ini bukan sebuah formalitas program, tetapi ini sesungguhnya merupakan salah satu sarana untuk bagaimana kita bisa menyiapkan anak-anak didik kita yang hari ini ada di tingkat sekolah untuk bagaimana mereka tidak hanya proses belajar mengajar yang didapatkan oleh mereka ini hanya sebuah apa ya? Hanya sebuah formalitas belaka, bersekolah, mendapatkan hasil, kemudian. Tetapi sesungguhnya kita berharap bahwa ini ruang di mana kita memberikan kesempatan seluas-luas mungkin bagi anak-anak kita untuk bisa, yang salah satu, berinovasi.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor Kamarudin mengatakan, festival literasi ini menjadi momentum meluncurkan sejumlah inovasi pendidikan, salah satunya Kartu Bapak Tua. Menurutnya, Kartu Bapak Tua merupakan pengembangan dari program yang sebelumnya dikenal sebagai Kartu Biak Pintar. Program tersebut ditujukan bagi para siswa yang baru memasuki jenjang pendidikan, yakni kelas 1, kelas 7, dan kelas 10. Selain Kartu Bapak Tua, Dinas Pendidikan juga meluncurkan festival toilet sekolah sebagai upaya mendorong sekolah meningkat kebersihan dan pengelolaan fasilitas sanitasi. Inovasi ketiga yang diluncurkan adalah gerakan Mambri Mansonanem, yakni gerakan menabung Rp2.000 untuk menyongsong masa depan yang gemilang. Menurutnya, ketiga inovasi tersebut diharapkan dapat memperkuat berbagai jenis literasi di kalangan pelajar, terutama literasi keuangan.
5: Teman-teman guru dan siswa memiliki kesadaran untuk mengelola keuangan secara profesional. Yang ketiga, tadi kami sudah meluncurkan juga gerakan Mambing Mansonanen. Mambing Mansonanen itu adalah Mambing 2000 menyongsong masa depan gemilang. Jadi kita ingin mendidik anak-anak kita untuk menabung, dan gerakan ini juga sejalan dengan gerakan dari salah satu bank di sini, BPR Indonesia, yang juga punya gerakan 2000 menyongsong masa depan. Kami fixkan

0: Dalam kegiatan itu juga dirangkaikan berbagai perlombaan, diantaranya lomba uji kompetensi SMK yang melibatkan 6 SMK termasuk SMK dari Kabupaten Supiori, lomba menyanyi, lomba pidato bahasa Inggris, bahasa Biak dan bahasa Indonesia, Youth Innovation Challenge bagi pelajar SMA dengan tema inovasi di bidang sosial, ekonomi, lingkungan, serta lomba matematika dan IPA bagi pelajar SMA dan SMP. Festival Literasi Biak Cerdas 2026 dilaksanakan selama 2 hari dengan dipusatkan di lapangan Cendrawasih Biak dan Siswell Hotel Cendrawasih Biak.
1: Bahasa Tobati yang mulai jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari di Kota Jayapura kini diperkenalkan kembali kepada generasi muda melalui lingkungan sekolah. SMP Negeri 9 Jayapura menjadi salah satu sekolah yang mulai menerapkan pembelajaran bahasa Tobati. Berikut laporan reporter Lina Umasugi, RRI Jayapura.
2: Bagi siswa SMP Negeri 9 Jayapura, belajar bahasa Tobati tidak lagi sekedar menghafal kosakata di dalam kelas. Setiap Jumat, siswa kelas 7 mendapatkan pembelajaran bahasa Tobati selama 2 jam terakhir sebelum kegiatan sekolah berakhir. Namun, sekolah ingin pembelajaran tersebut berlanjut dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika siswa menyapa guru dan berinteraksi dengan teman. Hal itu dikatakan oleh Ilsa, guru bahasa di SMPN 9 Jayapura.
3: Tahap awalnya adalah kami memperkenalkan kepada anak-anak hal-hal yang sederhana-sederhana saja. Menyapa, berhitung cuma 1 sampai 10, mengenal benda-benda di sekitar sekolah, warna-warna, begitu. Jadi kami mulai dengan hal yang mudah-mudah dulu, berupa sapaan yang ringan-ringan dan lain-lain. Nah, pada saat tadi kami sudah implementasikan pagi hari, anak-anak sudah masuk di lingkungan sekolah, kami sudah menunggu mereka. Lalu mereka menyapa bapak ibunya dengan bahasa Tobati, Namsan Wani. Lalu kami bisa menyapa dengan Namsan saja, atau kami pun bisa menjawabnya dengan Wanya, terima kasih.
2: Kepala SMPN 9 Jayapura Panjaitan mengatakan pembelajaran bahasa Tobati diharapkan tidak berhenti pada pemahaman teoritis. Menurutnya siswa perlu membiasakan penggunaan bahasa tersebut dalam komunikasi sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.
4: Pak Wali Kota bisa mengawal ini, bisa memonitoring kegiatan ini, tidak hanya di tingkat SMP, tapi paling tidak dimulai dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK. Sehingga gerak langkah yang sama ini menjadi kuat untuk pengimplementasian bahasa Ingros Tobati. Terlebih khusus di SMP Negeri 9, kami sudah masuk minggu kedua, hari Jumat, hari ini tanggal 21 Agustus 2026. Mudah-mudahan ini tidak hanya gerakan ini tidak hanya murid, tapi Bapak Ibu guru juga mengambil bagian dalam mengimplementasikan bahasa Ingros Tobati di lingkungan SMP Negeri 9, terlebih khusus kelas 7.
2: Sekolah berharap pembiasaan sejak usia sekolah dapat membuat generasi muda tidak hanya mengenal bahasa Tobati, tetapi juga menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Panjaitan juga berharap gerakan pelestarian bahasa daerah dapat diperluas ke jenjang pendidikan lainnya, mulai dari sekolah dasar hingga SMA SMK dengan dukungan pemerintah daerah. Dari SMP Negeri 9 Jayapura, pelestarian bahasa Tobati kini dimulai dari ruang kelas dan diarahkan menjadi kebiasaan dalam percakapan sehari-hari. Harapannya bahasa yang diwariskan leluhur itu tetap hidup dan digunakan oleh generasi muda Papua di masa mendatang. Lina Umasugi melaporkan.
1: Benyamin Woi Siri dan Paseah Airei terpilih pimpin OSIS SMKS YPK TIK Serui. Berikut laporan reporter Agus Tanawani, RRI Serui.
5: Benyamin Waisiri dan Paseah Airei terpilih sebagai ketua dan wakil ketua OSIS SMK Swasta YPK TIK Serui periode 2026-2027. Keduanya meraih suara terbanyak dalam pemilihan yang berlangsung secara demokratis Jumat 21 Agustus 2026. Pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS tahun ini diawali dengan proses seleksi dan wawancara, dilanjutkan debat antar pasangan calon hingga pemungutan suara. Seluruh tahapan terbuka, jujur, dan adil dengan melibatkan seluruh siswa. Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan Elia Frederick Rawar mengatakan proses pemilihan melalui debat menjadi bagian dari pembelajaran demokrasi bagi siswa. Kegiatan tersebut juga bertujuan membentuk calon pemimpin yang bertanggung jawab sekaligus melatih keberanian dan kemampuan siswa berbicara di depan umum.
6: Salah satu bentuk wujud nyata daripada apa yang akan kami persiapkan calon pemimpin masa depan, bukan hanya sekolah saja tetapi masa depan sebagai salah satu upaya acara yang boleh berjalan. Bagaimana kita bisa
5: Sementara itu, Ketua Komite Sekolah Caroline Waisiri berharap ketua dan wakil ketua OSIS terpilih memiliki disiplin serta akhlak yang baik. Keduanya juga diharapkan mampu mengakomodasi seluruh pengurus OSIS dan membangun sinergi dengan pihak sekolah.
7: Calon pemimpin ketua OSIS harus membangun disiplin, lalu aku tentukan adalah bagian yang pertama. Mereka harus melakukan untuk membawa mereka menjadi pemimpin yang baik.
5: Di sekolah setempat, Sekretaris Panitia Donella Waisiri memberikan apresiasi kepada seluruh pasangan calon dan siswa yang telah mengikuti setiap tahapan pemilihan. Ia menilai seluruh peserta telah menunjukkan semangat dalam mengikuti proses demokrasi di lingkungan sekolah.
8: Sampai tahap ini mereka pemilihan tadi total suara sekitar hampir 400 ya, dan ya yang terakhir terpilih anak-anak kami Benyamin dan juga Pasea. Selamat untuk mereka dan terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengikuti seleksi dari awal sampai terakhir.
5: Berdasarkan hasil pemungutan suara, pasangan nomor urut 1 Benyamin Waisiri dan Pasea Airei memperoleh 200 suara dan terpilih sebagai ketua dan wakil ketua OSIS. Pasangan nomor urut 4 Herki Kapisa dan Dialova MV Otong memperoleh 131 suara dan dipercaya mengembang tugas sebagai sekretaris dan wakil sekretaris OSIS. Selanjutnya pasangan nomor urut 3 Tasya Claudia Arisoi dan Chelsea Daka memperoleh 97 suara dan dipercaya sebagai bendahara serta wakil bendahara OSIS. Sementara pasangan nomor urut 2 Maria Mamori dan Irma Sambo memperoleh 34 suara dan dipercaya sebagai penanggung jawab seksi. Ketua OSIS periode 2025-2026 Livia PG Mamoribo berharap pengurus baru dapat menjalankan amanah sesuai tugas dan tanggung jawab yang diberikan demi kemajuan seluruh siswa SMK SIPK Tikserui.
9: Yang siap dalam setiap tekanan yang kalian hadapi, baik dari atas, guru-guru mungkin menegur kalian atau memarahi kalian, maupun dari bawah, siswa kadang mengkritik kalian atau ya tidak suka kalian dengan keputusan yang kalian ambil. Ya, itu banyak sekali tekanannya, jadi kalian siap dengan segala hal yang nanti kalian akan terima dalam satu periode itu. Dan yang kedua, yang saya harapannya, kalian tidak harus mencontoh saya, tidak harus. Bahkan saya berharap sekali kalian lebih baik dari saya.
5: Sementara itu, Kepala Sekolah SMK SYPK Tikserui, Vividian A. Momoribo, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan dan melaksanakan seluruh rangkaian pemilihan hingga terpilihnya kepengurusan OSIS periode 2026-2027.
10: Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada panitia pemilihan OSIS, pembina OSIS, sekretaris dan anggota yang telah bekerja keras selama 2 minggu lebih untuk proses pemilihan pengurus OSIS tahun 2026-2027, semua boleh berjalan dengan baik. Hari ini telah dilakukan pemilihan OSIS dan partisipasi dari seluruh siswa, bapak-ibu guru, dan staff sangat mendukung untuk pemilihan pengurus OSIS yang baru ini. Dan harapannya OSIS yang terpilih dapat bertanggung jawab atas kepercayaan yang sudah diberikan oleh bapak-ibu guru maupun teman-teman.
5: Pemilihan tersebut diharapkan tidak hanya menghasilkan pengurus OSIS yang baru, tetapi juga menjadi pengalaman nyata bagi siswa dalam memahami nilai-nilai demokrasi, kepemimpinan, tanggung jawab, dan kerjasama di lingkungan sekolah. Agus Tanawani melaporkan.
1: Informasi dari Serui tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Eta Rungefur menyampaikan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.
11: Baiklah, kita ikuti Warta Berita Guma Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di manapun Anda berada, terima kasih Anda mendengarkan siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Demikian telah kita dengarkan bersama Gema Papua, berisikan informasi-informasi seputar Papua di Korwil 1 Papua yang sudah kami hadirkan di malam hari ini. Pendengar, saat sekarang sudah pukul 19.37 menit waktu Indonesia Timur, dan baik mendengar, untuk Anda yang ingin mendengarkan berita-berita informasi-informasi selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 21.00 waktu Indonesia Timur. Dan bagi umat Katolik, kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda Mimbar Agama Katolik, dan malam hari ini kami hadirkan lagu-lagu rohani Katolik bagi umat Katolik. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih dengarkan Pro 1 RRI Biak. Demikian telah kita dengarkan bersama lagu-lagu rohani Katolik yang sudah kami hantarkan ke ruang dengar Anda. Dan baik pendengar, sudah menghantarkan kita ke pukul 20 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, selanjutnya ruang dengar Anda akan kami hadirkan drama radio.
1: Pro 1

0: PBI dan Bill dengan saksi berdirimu.
1: Lia, ini istri saya, Maria. Saya sudah bayar belis yang cukup tinggi untuk dia. Sekarang dia menjadi milik saya.
2: Maria, kau beruntung ya. Keluarga kami ini sudah hargai kau dengan bayar belis yang besar. Kau jangan lupa itu.
3: Iya, Mama, terima kasih. Saya tuh hanya berharap semoga saya dengan Anton hidup bahagia besok lusa. Itu saja.
1: Begitu, Maria. Sekarang kau harus tahu, kita sudah terikat oleh adat ini, Maria. Kau tidak akan pergi kemana-mana. Kau sepenuhnya milikku, Maria.

0: Maria.
1: Sabar.
0: Maria laparnya Maria. Jangan lama aku.
1: Tunggu sebentar kok. Ini makanan lagi siap. Saya lagi masak, Anton.
0: Lama sekali ye. Maria laparnya Maria. Jangan lama aku.
1: Sabar ye.
0: Tapi kok lama sekali Maria. Kau pikir saya punya banyak waktu tuh kau masak Maria? Saya baru beli semal buat kau Maria.
1: Hei apa saja? Belis, belis, belis saja setiap hari. Kau kira saya ini jadi capek kah, Anton? Saya ini juga kerja, Anton. Saya juga sibuk di kantor. Pulang rumah saya harus masak lagi. Ingat orang juga ya, jangan teregois. 250 juta tuh kamu omong terus.
0: Maria, siapa yang suruh kau masih kerja, Maria? Kau tuh diam di rumah. Urus saya suami kau. Bukan sibuk di kantor, Maria. Saya kepala keluarga, Maria.
1: Lalu,
0: suami kau.
1: Kerja?
0: Dengar saya dulu, Maria.
1: Kau bisa kasih makan saya?
0: Dengar saya dulu.
1: Saya
0: harus kasih uang, Maria.
1: Tidak bisa.
0: Saya suami kau, Maria.
1: Tidak bisa. Maria. Kau tidak bisa larang saya untuk tidak kerja.
2: Maria, kau ingat kau suami omong tuh Beli sudah kami bayar. Tugas kau tuh layani suami.
1: Beli saja terus, Mama.
2: Iya, tidak ada alasan.
1: Terus dengan 250 juta.
2: Tidak ada alasan untuk kau tidak melakukan
1: Mama,
2: layani suami.
1: Saya tidak minta, Mama.
0: Weh, Maria.
1: Tidak usah omong lagi dengan 250 juta. Mama, anak, sama saja. 250 juta. Belis, belis, belis semua.
0: Dengar, Maria.
1: Terus dengan belis kamu bisa tinggal saya.
0: Tugas kau cuma satu, Maria. Kalau kau tidak bisa penuhi itu, lebih baik kau pergi saja, Maria. Saya yang kasih kau semua ini. Kau jangan lupa itu, Maria.
1: Kamu bisa tidak saya sesuka hati. Tidak bisa.
0: Tugas kau cuma satu, Maria.
2: Aduh, Maria. Kau ini tidak pernah bersyukur.
0: Tugas kau cuma satu, Maria. Kalau kau tidak bisa penuhi itu, kau pergi saja, Sarah. Saya yang penuhi kau semuanya. Kau jangan lupa itu, Maria.
1: Anton, sekalipun kau kerja, tidak akan cukup untuk kebutuhan kita sehari-hari. Jadi saya harus bekerja dan tetap bekerja. Tidak ada yang bisa melarang saya. Saya harus tetap bekerja pokoknya, titik.
0: Kurang ajar kau, Maria.
1: Aduh, Anton, kau ini jahat sekali kau.
2: Maria, kau dengar itu Maria. Kau tidak pernah bersyukur dengan saya punya anak Anton Anton sudah kasih kau semua. Kau harus bersyukur, Maria, bersyukur.
1: Belis, belis terus yang kamu ungkit. Saya tidak pernah minta untuk dibayar dengan 250 juta, Mama.
2: Memang, bukan kau yang minta. Siapa yang bisa bayar
1: 250
2: juta? Sakit. Kau kira-kira gampang kan biar 250 juta?
1: Saya sudah bilang. Saya tidak pernah minta untuk dikasih beli sebesar itu, Mama.
2: Ay, cukup apa?
1: Saya punya kerja, saya punya uang. Saya tidak
2: aku
1: butuh.
2: Kau kerja, tapi 250 juta aku tidak main-main beli sini.
0: Woi, Maria. Kau berani sekali ya? Bukan sopnya Mama nih. Kurang ajar sekali kau, Maria.
1: Cukup, Anton. Cukup kau pukul saya.
0: Kurang ajar kau, Maria.
1: Kau yang kurang ajar, Anton. Jangan beraninya dengan perempuan, Anton.
0: Jangan-jangan masalah begitu, Maria.
1: Mama, anak, sama saja.
2: Anton, Didi kau punya istri tuh, bisa-bisanya dia bentak Mama, Dasar kurang ajar sekali.
0: Iya, Mama. Kurang ajar sekali, Maria.

0: terus begini ku. Aduh, saya lihat kau suami ini arogan sekali. Bisa-bisa dia bunuh kau. Kau punya tangan, kaki, lebam semua. Kau harus lapor polisi sekarang juga, Maria. Karena ini bukan cuma soal suami kasar. Ini nih tentang keselamatan kau. Maria, Antoni sudah melampaui batas.
1: Tapi Lina, saya takut. Saya takut kalau saya melawan dengan sap mama mantu, dengan sap suami. Nanti masalah makin jadi-jadi. Saya tidak mau bikin rusak sep keluarga, sep orang tua malu hanya dengan sep persoalan seperti ini.
0: Maria, saya kasih tahu kau, sekarang nih kau sudah berusaha keras untuk senangkan mereka itu, Maria. Tapi bagaimana dengan kau sendiri? Maria, kau tuh berhak untuk hidup bahagia. Kalau kau diam begini terus, Antoni semakin berani dengan kau.
1: Sabar-sabar, Lina. Kenapa? Ada panggilan dari Antoni.
0: Aduh, angkat dulu, angkat dulu.
1: Ini pasti dia marah saya lagi ini.
0: Coba angkat dulu, cepat sudah.
1: Saya takut, Lina.
0: Coba angkat sudah, Maria. Angkat teleponnya.
1: Ini pasti dia marah-marah ini.
0: Oh, Maria, angkat saja dulu.
1: Saya takut, nak. Aduh, dia telepon lagi.
0: Coba angkat dulu, Maria.
1: Halo?
2: Halo, Maria. Di mana kau, Maria?
1: Iya. Saya di tempatnya Lina.
2: Di mana, Maria?
1: Tidak usah marah-marah begitu, Kak.
2: Jangan buat saya tunggu lama, Maria. Kok lama sekali nih? Kalau tidak, kau akan menyesal, Maria.
1: Aduh, bagaimana, Sulina? Saya harus bagaimana ini? Saya takut, Lina.
0: Maria, kau harus hati-hati. Jangan diam kalau ada yang sakiti kau, tuh. Maria, kau berhak untuk memilih hidup kau sendiri. Kau harus ingat itu. Keselamatan kau itu yang paling penting.
1: Saya takut, Lina. Tapi saya harus pulang kayaknya nih.
0: Sudah, terap apa? Kau tenang dulu. Terus kau harus pulang karena Antor sudah tunggu kau di rumah. Jalan sudah.
1: Lina, saya pulang dulu ya.
0: Baik, sudah.
1: Saya harus tahu lagi harus bagaimana ini.

0: Dari mana kau? Saya kan sudah bilang pulang cepat, toh, Maria.
1: Tadi kau telepon, bukan saya sudah jelaskan. Saya dari Lina, rumahnya Lina. Saya ketemu dengan Lina. Terus begitu kau telepon, saya langsung pulang.
0: Kau ini pembohong sekali.
1: Terus gas begitu, Kak.
2: Jangan begini, ini baru pulang nih. Kau ini perempuan lagi.
1: Mama, hey. Saya pulang kantor jam 5. Terus saya ke rumahnya Lina. Hanya sebentar kok, Mama.
2: Sudah pulang jam 5, kau masih keluyuran.
1: Tapi saya butuh teman, Mama.
2: Urus makan, urus rumah, urus suami.
1: Saya rasa ini rumah ini seperti neraka untuk saya. Jadi saya butuh teman, Mama, untuk curhat.
0: Weh, Maria. Kau itu tidak punya teman, Maria. Kau sudah menikah, Maria. Yang wajib kudengar itu suami kau yang ini nih.
1: Tapi kalau suaminya kasar terus, apa saya harus terima terus perlakuan kalian seperti ini?
0: Jangan banyak alasan, Maria.
2: Kau tadi bilang ini Lina siapa tuh, Lina? Bukannya kau pulang urus suami, kau keluar tidak jelas. Kau ini istri macam apa, eh?
1: Mama, saya tuh hanya ngobrol dengan Lina. Saya butuh teman.
2: Teman? Teman apa? Maria, kau tuh punya suami. Kau punya suami saja tuh pulang kantor tuh langsung ke rumah tidak keluyuran.
1: Bagaimana saya bisa betah di rumah ini, Maria. Mama? Anton, kamu dengar saya dulu.
0: Omong baik-baik dengan mama saya, Maria.
2: Anton, kau punya istri ini memang benar-benar perempuan gaul ya ternyata. Aduh sedikit kau istri.
1: Yang kasar itu siapa, Anton? Kau dan kau punya mama yang kasar dengan saya. Kamu tindas saya. Apa-apa belis? Apa-apa belis?
2: Kau bilang kasar, Mama.
1: Aduh,
2: Anton,
1: saya tertekan, Mama hidup di sini.
2: Anton, jadi kau punya istri tuh, eh? Biar dia tahu diri, tahu posisi di rumah ini tuh dia tuh siapa.
0: Kurang ajar kau, Maria. Sini kau.
1: Sakit, Anton.
0: Jangan kurang ajar dengan Mama, Maria.

0: sini kau Maria. Terlalu kurang ajar kau Maria. Mampus kau Maria.
1: Anthony, Anton, Maria bagaimana nih Anton? Maria, Maria bangun.
0: Lepas dia, Maria. Mama, lepas dia.
1: Aduh, Anthony, Maria bagaimana nih Anton?
0: Lepas dia Mama, lepas dia. Dia pantas Mama. Dia pantas mendapatkannya.
1: Aduh Anton.
0: Terlalu kurang ajar Mama dia.
1: Anton, tapi kalau dia mati ini bagaimana
0: dia nanti? Dia pantas dihukum Mama. Terlalu kurang ajar dia Mama.
1: Aduh, Maria, Maria, Maria bangun, Maria, Maria bangun, Maria, Maria, Maria, Maria.
0: Lepas dia Mama, lepas dia.
1: Maria, Maria.
0: Aduh, lepas Maria. Dia Mama. Kurang ajar dia.

Aduh, kasihan Mariani. Ini di sebelah ini pasti dia kena pukul. Hei, Anton, suaminya dia nih memang sudah terlalu, kasihanku Maria. Dia tidak bisa dibiarkan seperti itu. Hei, orang punya anak nih kena pukul tiap hari.

0: Bapak-bapak, ibu-ibu, kami harap tenang. Saat ini kami telah menangkap Anton juga ibunya. Kami harap warga tidak mendekat TKP untuk mempermudah proses penyidikan kami.
1: Kasihan Mariane. Suaminya ini tega sekali membunuh dia, Nika. Ibu RT, kasihan Mariane.
2: Itu sudah. Semalam beberapa tetangga sekitar memang mendengar keributan di rumah ini, Ibu.
1: Iya.
2: Karena curiga, mereka tuh minta saya untuk menegur. Tapi ternyata terlambat. Ibu Maria tidak tertolong.
1: Kasihan ya, padahal semalam tuh saya juga

0: IDEA, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada suatu ketika,
2: ya, masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: 101. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sayang, handphone kamu mana?
2: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
1: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
2: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
1: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
2: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
1: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
2: Apa itu?
1: Tuh kan, meledak.
2: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
1: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak dengar omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana
2: ya,
1: sih?
2: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
1: Ih, kali ikan nol semua. Sebelah sama kamu.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: bisa minta tolong gak?
1: Ada apa, Dek?
0: Kakak bisa minta tolong ambilin adik mainan itu?
1: Ini, Dek. Tapi jangan lupa diberesin ya.
0: Siap, nanti adik beresin.
2: A few moments later.
1: Adik, kenapa mainannya tidak dibereskan?
0: Maaf, kakak. Iya, nanti adik beresin mainannya.
1: Sini kakak bantu. Tapi setelah itu adik tolong bantu kakak ya. Kita sama-sama bereskan kamar ya.
0: Oke, siap kak. Terima kasih ya kak.
3: Maaf, tolong, dan terima kasih adalah tiga kata ajaib yang penting untuk dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kata tersebut menunjukkan sikap sopan santun dan menjadi cara untuk menghargai orang lain.

0: macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah,
1: kasihan banget sumpah.
0: Tapi,
1: loh,
0: kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih?
1: Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah.
0: Ini bukan lagi soal butuh atau
1: enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
1: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
2: Insya Allah apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
0: Presiden Prabowo Subianto meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Pemerintah menyalurkan bantuan logistik dan perangkat internet untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Brazil mengusulkan kepada PBB untuk menggelar sidang luar Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pesawat kepresidenan mendarat di pangkalan TNI Angkatan Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat siang tadi. Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat terbatas ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Rapat digelar di posko penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pontianak, Kalimantan Barat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya membuka rapat dan menyampaikan rapat dihadiri oleh Menteri Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, dan Basarnas, Kapolri dan Panglima TNI serta BNPB.
4: Hadir 8 pimpinan kementerian lembaga dari pusat, kemudian 10 pimpinan pemerintah daerah, gubernur, Kapolda, Pangdam, Basarnas, BMKG, BNPD dari daerah.
3: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kunjungan ke Pulau Kalimantan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan upaya pemadaman berjalan dengan optimal sehingga karhutla dapat ditangani dengan cepat dan aktivitas masyarakat kembali normal.
1: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
3: Pada kesempatan yang sama, tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo, memberikan laporan kepada Presiden bahwa terdapat 198 titik api dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat.
5: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian tingkat kepercayaan menengah itu ada 3.100 dan 406 dengan tingkat kepercayaan rendah. 3.100 ini itu berupa kepulan asap. Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, kemudian Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara.
3: Usai memimpin ratas, Presiden Prabowo Subianto langsung bergerak menuju salah satu lokasi terdampak kebakaran di Desa Limbung, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Presiden Prabowo Subianto nampak berjalan menyusuri area yang terbakar. Presiden melihat dari dekat kondisi area terdampak serta proses penanganan kebakaran yang tengah dilakukan oleh petugas gabungan. Presiden Prabowo Subianto kemudian melanjutkan peninjauan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dan Kapolda Riau meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Kampar, Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
6: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bersama Kapolda Riau melakukan pengecekan langsung tempat kejadian perkara kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar pada Sabtu siang. Rombongan turun langsung ke areal terdampak untuk melihat kondisi lahan, karakteristik kebakaran, serta langkah penanganan yang telah dilakukan di lapangan. Menurutnya, kondisi karhutla di Riau menunjukkan perkembangan positif. Ia menilai langkah mitigasi yang dilakukan sebelum memasuki periode rawan kebakaran telah membantu menekan eskalasi karhutla. Jumhur menyebut sejumlah upaya pencegahan telah dilakukan, diantaranya pembangunan sekat kanal, persiapan embung, serta langkah-langkah mitigasi lainnya.
7: Saya melihat di Riau, karena mitigasinya baik sebelum adanya El Nino ini, ada sekat kanal, persiapan embung-embung dan sebagainya yang pemerintah dan Pak Kapolda bekerja keras untuk itu, dengan green policing-nya itu. Alhamdulillah dari data kami, Riau termasuk provinsi yang sekarang mitigasinya sangat baik. Ya, jumlah kebakaran dan sebagainya itu jauh menurun dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya.
6: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menyebutkan kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau secara keseluruhan mengalami penurunan. Namun, satu titik kebakaran terjadi di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan yang masih menjadi perhatian karena kebakaran telah berlangsung sekitar 26 hari dan menghanguskan lebih dari 280 hektar lahan.
8: Garis besarnya adalah bagaimana kekuatan kolaborasi ini mulai dari pra bencana, kita sudah melakukan upaya-upaya mitigasi, membuat embung, sekat kanal, dan lain sebagainya.
6: Selain melakukan pemadaman, pemerintah bersama aparat juga mulai menangani dampak karhutla terhadap masyarakat. Pemerintah, TNI, Polri, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat harus berada dalam satu ekosistem kerja sama. Kompleksitas persoalan lingkungan membuat penyelesaian tidak mungkin dilakukan oleh satu instansi. Dari Kabupaten Kampar, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyalurkan bantuan logistik dan 20 perangkat internet Starlink untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
9: Pasca gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu, bantuan terus mengalir dari berbagai pihak. Salah satunya dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang mengirimkan bantuan berupa makanan, selimut, obat-obatan, dan kebutuhan logistik lainnya. Bantuan itu diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Vivi Aleida Yahya mewakili Menteri Komunikasi Digital Mutia Hafiz kepada Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Badan Penghubung NTT di Jakarta, Christine Edita Mau. Kepada para awak media, Vivi menegaskan selain bantuan logistik, pihaknya juga menyerahkan 20 perangkat komunikasi Starlink. Perangkat tersebut diharapkan dapat membantu memperlancar konektivitas komunikasi di wilayah terdampak bencana.
2: Insya Allah, apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
9: Sementara itu, Christine Edita Mau menyatakan bantuan yang dapat dikirim pada hari ini mencapai 8,6 ton karena keterbatasan kapasitas di wilayah tujuan. Dan ia juga menegaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak Komdigi serta BNPB Pusat untuk pengiriman bantuan lainnya. Dan bantuan dari Komdigi ini dapat disalurkan dan dibagikan langsung kepada masyarakat yang terkena bencana. Christine juga menjelaskan bantuan dari Komdigi akan diturunkan terlebih dahulu di Labuan Bajo. Selanjutnya akan disalurkan ke sejumlah lokasi yang terdampak gempa.
10: Karena memang keterbatasan kapasitas di sana juga, gitu. Jadi untuk sisanya itu nanti kami akan terus berkoordinasi dengan Komdigi, dengan BNPB Pusat.
9: Menurutnya, wilayah Maumere terdapat satu desa yang terdampak gempa. Selain itu, dampak gempa juga dirasakan di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur, di mana hingga saat ini gempa susulan masih terjadi di sejumlah wilayah terdampak. Sementara khusus di Maumere, kondisi listrik sudah kembali menyala. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Timur mengirim 64,4 ton bantuan untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur berupa kebutuhan logistik, obat-obatan, dan tim trauma healing. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
11: Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jawa Timur kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan sebanyak 64,4 ton untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Bantuan dikirim berisi berbagai kebutuhan meliputi obat-obatan, bahan permakanan, perlengkapan mandi maupun kebutuhan bayi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk nyata semangat persaudaraan dan kegotong royongan antar daerah. Dukungan bantuan kemanusiaan untuk NTT ditargetkan hingga mencapai lebih dari 100 ton sesuai kebutuhan di lapangan.
12: Kita sih punya target sampai dengan 100 ton yang bisa kita support. Cukup banyak yang kita kirim terkait dengan obat-obatan, terkait dengan permakanan, terkait dengan pakaian dan peralatan anak-anak perempuan dan peralatan mandi. Jadi obat-obatan ini sudah diidentifikasi dari 6 orang tim dokter yang sudah kita kirim tanggal 17 pagi.
11: Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menuturkan, bantuan yang dikirimkan merupakan yang kedua, setelah sebelumnya mengirimkan bantuan logistik seberat 8 ton.
13: Teman-teman di Kabupaten Kota, mungkin kalau memang ada yang bisa didonasikan ke NTT, dan ada yang berkenan untuk bergabung pengiriman barang, kita jadikan satu pada pengiriman ini adalah bentuk komitmen kita Jawa Timur atas perintah Ibu Gubernur. Kita terus menggalang bantuan untuk memenuhkan NTT pasca gempa.
11: Pemprov Jatim juga terus memetakan kebutuhan lain yang diperlukan dalam proses tanggap darurat, termasuk kemungkinan penambahan posko, dapur umum, serta relawan. Ali Hasanah melaporkan.
0: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan keselamatan pelayaran. Zahrotin Alzana melaporkan selengkapnya.
14: Namun kami tidak berhenti di situ saja. Terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance.
15: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan dalam beberapa waktu terakhir. Keempatnya yakni KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 01, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, audit dilakukan untuk mengetahui kepatuhan operator terhadap ketentuan keselamatan pelayaran sekaligus menentukan tindak lanjut. Ia menyebut hasil audit akan digunakan untuk mengetahui adanya pelanggaran dan tingkat kesalahan operator. Kementerian Perhubungan juga memiliki sejumlah instrumen sanksi, mulai dari teguran hingga pembekuan operasi perusahaan.
14: Namun kami tidak berhenti di situ saja. Terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance. Audit terhadap seluruh armada, serta tindakan perbaikan wajib, pembatasan operasi, hingga pelarangan berlayar apabila ditemukan ketidaksesuaian. Kami juga menginstruksikan perbaikan sistem proteksi kendaraan pada seluruh armada, sertifikasi dan diversifikasi oleh personel kompeten dan diversifikasi oleh marine inspector. Pesan kami jelas bahwa tidak boleh ada kompromi terhadap temuan yang berkaitan langsung dengan keselamatan.
15: Sementara itu, Ketua Komisi 5 DPR RI, Lasarus, meminta Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengawasan terhadap Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP. Menurut Lasarus, persoalan ketidaksesuaian manifest menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pengawasan di lapangan. Ia menegaskan DPR RI siap membentuk panitia kerja atau panja jika pembenahan pengawasan tidak segera dilakukan.
16: Kalau seperti ini tata kelola kita mengurus laut seperti yang disampaikan oleh Bu Dirut tadi, jadi wajarlah Pak Safei. Tidak sama antara manifest dengan jumlah orang yang Bapak evakuasi. Menjadi pekerjaan rumit jadi bagi Basarnas. Berapa orang yang harus Bapak cari? Tunggu laporan dulu dari keluarga yang ada, nggak keluarga yang kehilangan. Manakala Bapak hanya mencari sesuai jumlah manifest saja, tetapi tidak ada laporan sementara masih ada yang berusaha berhidup, sudah pasti nggak Bapak cari. Negara hadirkah dalam kondisi seperti ini? Kita lalai, Pak.
15: Lazarus mengatakan pemeriksaan terhadap seluruh KSOP diperlukan untuk memastikan standar keselamatan pelayaran diterapkan secara konsisten. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah terulangnya kecelakaan kapal, sekaligus memperkuat perlindungan bagi penumpang dan awak kapal. Penguatan pengawasan juga diharapkan dapat memastikan setiap kapal memenuhi ketentuan keselamatan sebelum mendapatkan izin berlayar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Bank Indonesia memotivasi Gen Z untuk ikut melestarikan karya-karya kreatif Indonesia berbasis budaya melalui usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
17: Keberlanjutan UMKM menghadapi tantangan regenerasi, terutama pada UMKM yang bergerak di sektor keterampilan dan budaya seperti wastra dan kriya. Karenanya perlu peran generasi muda atau Gen Z untuk melanjutkan usaha tersebut dengan melakukan pembaharuan baik dari sisi kreativitas, penguatan jenama, pemanfaatan digitalisasi, serta kemampuan membaca pasar. Sehingga UMKM-UMKM berbasis keterampilan dan budaya bukan hanya terjaga keberlanjutannya, tetapi juga semakin naik kelas. Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Ciwandono menyampaikan hal tersebut dalam talk show bertema peran anak muda dalam mendorong inovasi dan kewirausahaan di Pameran Karya Kreatif Indonesia 2026 di Jakarta hari ini.
18: Disinilah generasi muda memiliki peran yang sangat amat penting. Wastra, kriya, dan berbagai produk berbasis budaya Indonesia memiliki kekuatan pada autentisitasnya. Di tengah generasi muda, kekuatan tersebut dapat dikembangkan menjadi produk yang semakin relevan, memiliki nilai tambah lebih tinggi, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
17: Deputi Gubernur BI Thomas Ciwandono lebih lanjut menyatakan harapannya agar Gen Z tidak hanya menjadi konsumen produk kreatif, tetapi juga bisa menjadi pencipta karya atau inovator dan menjadi wira usaha baru. Pada kesempatan yang sama, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, pemerintah sudah menyusun rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 yang antara lain menyasar generasi muda untuk menjadi aktor utama dalam ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia. Hal itu tercermin dalam perluasan subsektor ekonomi kreatif berupa kreativitas berbasis seni budaya, desain, dan kreativitas berbasis teknologi digital.
19: Presiden mengeluarkan Perpres tentang Rindekraf 2026-2045. Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Master Plan-nya Ekonomi Kreatif Nasional. Di dalam situ, dulu 17 subsektor, kini dirubah menjadi 20 subsektor ekonomi kreatif. Ada yang berbasis kreativitas berbasis seni dan budaya, ada yang kreativitas berbasis desain, ada kreativitas berbasis teknologi dan digital, dan kreativitas berbasis media.
17: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menambahkan, rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 juga mencantumkan kerjasama dan koordinasi dengan Kementerian Lembaga Negara untuk mengembangkan ekraf ke depan, di antaranya dengan Bank Indonesia terkait strategi pendanaan dan pembiayaannya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 26 di Plaza Insan Berprestasi Komplek Kemendikdasman, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Mendikdasman Abdul Muti mengatakan istilah handai dipilih untuk menggambarkan hubungan persahabatan antara Indonesia dan masyarakat dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-6, handai bermakna kawan atau teman. Menurutnya, Festival Handai Indonesia menjadi ajang apresiasi bagi para handai Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia, sekaligus memahami peradaban, masyarakat, dan juga kebudayaan Indonesia. Ia mengatakan Handai Indonesia memiliki peran penting dalam memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat internasional melalui kemampuan berbahasa sekaligus pemahaman terhadap kehidupan dan kebudayaan Indonesia.
1: Hadirin yang kami muliakan, mungkin ada yang bertanya, mengapa kita namai dengan Handai? Barangkali akan bisa menjawab, tadi sudah dijelaskan secara singkat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-6, handai bermakna kawan, teman. Kami tidak menyebut saudara-saudara sebagai mitra atau pemangku kepentingan. Mengapa? Sebab hubungan yang kita bina dan kembangkan bukanlah hubungan transaksional, melainkan hubungan persahabatan.
0: Sementara itu, dalam laporannya, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasman Hafidz Muksin mengatakan, festival tersebut merupakan bentuk apresiasi yang bersifat kompetitif sehingga para handai Indonesia, baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia, memiliki wadah sekaligus kesempatan untuk menunjukkan hasil belajar bahasa Indonesia.
2: Dan penginternasionalan bahasa Indonesia melalui jalur pendidikan yang efektif. Kedua, Festival Handai Indonesia adalah ajang apresiasi bagi para sahabat Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia serta memahami peradaban, masyarakat, dan kebudayaan Indonesia.
0: Penyelenggaraan Festival Handai Indonesia diapresiasi oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Menurutnya, mempelajari bahasa Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kemampuan berbahasa, namun juga memahami mengenai budaya masyarakat Indonesia.
3: Sebuah bahasa hidup karena dituturkan, dan kini bahasa Indonesia dituturkan jauh melampaui batas negeri. Saya percaya dengan semakin banyaknya handai Indonesia di luar negeri, jembatan persahabatan akan semakin kokoh.
0: Apresiasi juga disampaikan Duta Besar Laos untuk Indonesia, Kam Feung Pang Taksai. Ia berharap kelas bahasa Indonesia bagi diplomat terus dilaksanakan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak diplomat negara sahabat.
4: Bagi kami, mempelajari bahasa Indonesia bukan hanya tentang menambah kemampuan berbahasa.
0: Sebanyak 542 warga negara asing dari 79 negara mengikuti Festival Handai Indonesia 2026 yang diselenggarakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasman. Tahun ini, Festival Handai Indonesia menggelar 5 kategori lomba, yakni bersastra, berpidato, berpantun, berpuisi, serta bernyanyi. Dari 542 peserta, Dewan Juri menetapkan 25 finalis yang berasal dari 21 negara, di antaranya berasal dari Afghanistan, Australia, Botswana, Filipina, Georgia, India, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Mesir, Nigeria, Palestina, Republik Demokratik Kongo, Sudan, Thailand, Timur Leste, dan Uzbekistan. Dari Jakarta, Dina Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Brazil mengusulkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk menggelar sidang luar biasa Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva mengatakan usulan tersebut untuk mempercepat upaya perdamaian global, khususnya konflik Rusia dan Ukraina. Konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang telah mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi global. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Voli Putra Indonesia mengevaluasi kemenangan 3-0 atas Kamboja dalam laga persahabatan di Phnom Penh Rabu lalu. Pertandingan tersebut

0: menjadi bagian dari persiapan sekaligus seleksi pemain menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Indonesia menang 3 set langsung dengan skor 25-18, 28-26, dan 25-19. Tim pelatih juga menurunkan 18 pemain untuk melihat kesiapan skuad menghadapi ajang 4 tahunan tersebut. Asisten pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Nur Widayanto, mengatakan evaluasi difokuskan pada servis dan blok. Ia berharap servis yang lebih akurat dapat memudahkan pertahanan Indonesia dalam membendung serangan lawan.
1: Ya, untuk evaluasinya kita akan mencoba memperbaiki dari sisi servis dan blok. Untuk kualitas servis diusahakan seakurat mungkin. Nah, kalau sudah akurat, nanti kita tinggal membenahi bloknya. Jadi harapan kita kalau servis kita sudah menyulitkan atau menekan lawan, itu harus memudahkan blocker kita untuk membendung serangan. Nah, itu yang jadi sasaran juga.
0: Laga persahabatan kedua Indonesia kontra Kamboja dijadwalkan berlangsung 25 Agustus di Phnom Penh, di mana pertandingan tersebut kembali menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk mematangkan skuad sebelum tampil di Asian Games 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali. Demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat malam mendengar untuk Anda dimanapun berada. Terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Salam jumpa untuk Anda mendengar di kebersamaan di part keempat di Biak malam ini, untuk edisi hari ini Sabtu di akhir pekan di 22 Agustus 2026. Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami di FM 96,1 MHz yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Majapahit Biak. Telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Dan saat ini pukul 21.33 waktu Indonesia Timur. Pendengar, selanjutnya kita bersama di Golden Memory nanti hingga pukul 22.30 waktu Indonesia Timur.

0: Wah, enak nih roti bakar pagi-pagi. Minta satu ya.
1: Eits, kan lagi puasa. Lupa ya.
0: Wah, kopi susu pas nih. Biar semangat balik lagi.
2: Kan lagi puasa, bro. Lupa.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Sus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Shh, tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

0: tuh apa tuh namanya? Aduh. Iya, yang rasanya manis, ada pedes-pedesnya gitu kan? Apa ya? Kok tiba-tiba lupa begini?
1: Anda pasti pernah mengalami fenomena ini. Iya, di tengah pembicaraan, entah kenapa rasanya sulit ya untuk mengucapkan suatu kata sehingga membuat kita bicara terbata-bata. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini disebut letologika. Sepertinya hampir semua dari kita pernah ya lupa dengan kata yang ingin diucapkan. Bisa jadi karena dipotong di tengah pembicaraan, teralihkan dengan kejadian sekitar, atau bahkan tidak ada pemicu apa-apa. Tiba-tiba saja lupa apa yang ingin dikatakan, padahal sudah ada di otak. Letologika ini umum terjadi. Survei menunjukkan bahwa sekitar 90% penutur bahasa dari seluruh dunia melaporkan mengalami hal yang serupa. Letologika ini cukup sering terjadi dan frekuensinya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia.
2: Biak malam ini, biak Robine.

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

Coba Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Kamulah satu-satunya. Anda mendengar banyak genre, dari pop satu yang sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik brilian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

Pendengar rangkaian lagu-lagu nostalgia sudah mewarnai ruang dengaran dari malam hari ini dan mengantarkan kita pukul 22 lebih 43 menit waktu Indonesia Timur. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Bia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan rangkaian lagu-lagu daerah dalam pesona Nusantara.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Demikian beberapa lagu-lagu daerah yang sudah kami hadirkan untuk Anda dalam kebersamaan di Pesona Nusantara. Pukul 23 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Dan di penghujung kebersamaan kita, paket acara selanjutnya yaitu Diary Malam, kembali rangkaian lagu-lagu pilihan akan menemani ruang dengar Anda di malam hari ini ya, untuk edisi hari ini di hari Sabtu, di akhir pekan, di 22 Agustus 2026. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
5: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar dengan terdengarnya irama ini maka berakhir sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini di edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda subuh nanti pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,1 MHz. Akhirnya mewakili seluruh rekan-rekan yang bertugas di sepanjang hari ini, saya Amanda Loli, operator teknik Yohanes Samperante, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan sebelum berpisah, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Pro 1 RRI Biak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun siaran kami dapat didengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Biak mendara bersama Anda melalui FM 96,1 MHz Pro 1 Edari Biak. Dari pukul 5 pagi hingga pukul 12 malam, edisi hari ini Minggu 23 Agustus 2026. Dari studio kawasan Jalan Majapahit kami ucapkan selamat pagi, terimalah salam kami dan tetap merdeka.

Baik, terima kasih pendengar, Anda mendengarkan siaran kami di 90,1 MHz Program 1 Radio Republik Indonesia Bia, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, salam jumpa untuk Anda di pagi hari ini. Senang sekali saya Hanif kembali menyapa Anda pendengar di Bia pagi ini, edisi Minggu 23 Agustus 2020. Rekam musik, informasi menarik dan juga program menarik akan kami hadirkan menemani pagi hari Anda di Minggu pagi ini. Dari pukul 5 hingga nanti jelang kebersamaan kita tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur. Ya, berdengar selamat pagi saya untuk Anda dan selamat hari Minggu ya. Sebelumnya Anda dapat juga menyimak siaran kami secara langsung di 90,1 FM maupun di streaming rri.co.id dan tak lupa di aplikasi RRI Digital. Baik, pendengar, kembali dengan saya Hanif akan menemani Anda ya di Biak pagi ini pukul 5 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur. Baik, untuk mengawali kebersamaan kita di Biak pagi ini, pendengar, kami hadirkan dulu rangkaian lagu-lagu rohani bahasa Biak menemani pagi hari Anda. Hingga nanti jelang pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, akan kami hadirkan untuk Anda renungan bahasa Biak di pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Clovis Iansenam. Selamat pagi kami ucapkan dan selamat mendengarkan.

91,1 FM Pro 1 RRIB ya, kanal informasi dan inspirasi. Baik, terima kasih pendengar masih bersama Anda di Biak pagi ini pukul 5 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda, kita ikuti bersama Renungan Bahasa Biak di pagi hari ini. Dan kami hadirkan untuk Anda disampaikan oleh Bapak Clovis Yensener. Dan selepas itu kami hadirkan kembali rangkaian lagu-lagu rohani Bahasa Biak menemani pagi hari Anda pendengar. Hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur, kita ikuti bersama penyampaian buletin pagi dalam Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Biak. Selamat pagi kami ucapkan dan selamat mendengarkan.

Ma sovana si era infanoris e ma marco di mau vero io arar fosino deine troppa puaine co mbair ca cupe insama do nae cura ro sana nae do avo so sana na bena stava furma pe sinai ave furma ve piumi no co veveri miei co mbairi Mbude na ye gero i pampanori, na ye kwakro pampanori. Or bangu na wewe kiar manserni. Mwe waso piu mga kuwosu ye na waido. Wador maido na wasna iba. Nja wawo se wafure. Wawo se mwanda roi os pambri ya vera marbeja mwanda ya vera. Wewe wafruro. Nane kuk manser na la idawo se ifararure. Nja Yohanes i kufumbaida ya veo. Na ye kao masrarma aya. Ayano ya kufumbaida veo hao. Insama itu, kosong kakusan anai manser mejain sendok, kenem, oken ma, kangen mineo, kangen monda ba, boi kangen mine, ken mine, riai susur leo sananai. Insa itu sananai ini isnera dia kuwa. Imnisra rio, Yohanes dawo sema, siasaka wo srari. Yesaya dawo sro rambe wisamfuru. Diwonem ses diwonem nukuveo sanfu ses difike ikof mbaire. Ikof mbairo saibe snana, saibe piumna, saibe wafutma be piumga kuna. Naneka kwa ruine angin be naik masrar, kukom, kokae. Pasofam snoma ber pampano na warayawe. Pasofam snoma beru sana naibe sena warayawe. Buasoyo. Sana naibe kakuya samadu. Iyao pampanya faikireni do waken mdari ya kuwa. We mierwe kamamba, we mierwe awimba, we mierwe sinomfadu, winfaduwa. Mbui inai romawa kovesia, sinombine, kapira, rawisho probu kovesia kame, wayaka rasibi manserni masama do, ala, behna sanana inenya, isinai sersi. Doro fararure, farakarkor, Sasero fobese bese na kaya fakame manseren fia sos na beao. Ngu glori ariri. Fafisu manseren rio bai mei mansoa nam bian si fuken. Fafisu na fai dua kofungir kumami. Obo nyanisia. Nyambira beka mami isia. Ulu, wakofumbayir na bein kopare. Manseren ala i Yesus kofnadine. Mansebe mamaya nya edo miam kamami kuar. Mansebe roya nya dorio kama mrio rikwa. Amansebe so nya na na do imbra do sana na yuma ayena. Ya aru ini aku kembali rena ekstra rau ma. Wakir kaku be manser benayo sana na ini ne. Allah kenam sana na. Allah ikut be ayah. Allah ikut be na ekau. Allah ikut be ekstra rau. Awi na ona primau imem. Allah ikut be kok kamras ne. Sana na ino sendo isnai ruru menedori ma sendo isnai sero pa yau pampanya edo pamo apia miara ma berake na wedo yo kara pesa iba di yawe boi berare biara kendo yo kara pesa ibori insama do isnai ruru menedori jaru ini angin mdari wawos mo na weru boi woro mangu na weyo ke arman sene wafuru surdona ne weyo na ekbesia Insama itu, naik besia sak kofnasne. Ifurus nara ya furus na wa furus ya sama itu ko furus manser no sele. Ya kerka ku ya wosi rai ku amba. Ku manser bena wosi nenyari ama dawos sana nabi ya beo na eka usrarau. Na pirmau, ime mau, kamfno mau, apu sau, ma abu mau. Ko ine kam. Manser sinai serko sama do. Oken meraris mampu maris biena daya. Amin. Naik masrar murama. Kovena adi. Allah ngobe di auro nangri ala rodo Yesus Kristus ala rodo rur presiden. Os beja ingo wasia ingo mame ingo wasia mengo rober mana inga kawos pevesesi. Amangor ingo koro rur beja insama edo rur sana nabanya insama edo. Ingo rur ya dor mona ya wer. Mengoro beringo purna rari so manser nuawos mo na sana na yawa buah of mayer na bengo nye sininggo of mayer sana na kakube na beyo pese pese siya kame.
Zain do hos berine riama. Isna sharing goro rumingo bena, dimawingo bena, sakadam beru ay mando ine niya kame. Boyne kame ingo kuk ngamras ne. Kakuwa boy. Alay kada sananay. Be kakuya iri. Yo be man ser na laya. Aro ini apa nak duar ko sakadam ingo beja beru ay mando ine niya. Ingor beyo mananuir beba. Sakadam ya dengor beyo bupati. Fakar bieja ma mamfas-fas biesia ma mampapok mimpapok bese ikin firfai mamar ko kawasa bena ingorwa emando viakine. Ala ingo be diao yorwe yao. Markus mas nembrai jem jemi karder kapisai manfas-fas subesia ma mampapok wese sia kame arwem si kuaja arwem si defrare de paso si fsi ro fararu sena pero yo boi aswa arau iso proyo pero mnu mananuir mnu sia kame sama edo kawasa besine waya karsku kusana na ya edo sro ro sana na bepiung kakun kokof mbair besina manfandoris minfandoris Mangorari bingorari si kami ave na duarte pon pursi wasnefro si raris ko wasnefro manakiai bansiaranya alak mainggo be dia ro nangri fararuros para mainggo furnane buko kamaya iban na bena sirie na saos narare fasaso so raso arorso sakadamo Indonesia ine royo Siaran, saya sampu di utinifik sampu di fiakses dirimi. Ro, rasa be sampu ses di fik. Mawam pasti be jaro mesri ne do be yo. Sampu di war ses di saya. Para rune nari sion de royo mioso nunfori. Kabar por peramura iwara kame manser nyari siro pramin beja. Wena duar kako kanek mo besa wedufu bero yo rumandesia bero yo besmayo bero yo ayadi doingor weyo buhi siwara. Si kame. Ya wena duar kako naik mo besia ngor beo pem bero yo pide wara dori si. Mamuark si. Insama do. Suarus ro. Manser ma kof mbeo Israel anya na ada akal ya kako. Ngoke ari sobe seo wengo ke arman sena wana buko. Rapiano be ingo ro rasna ne miase. Alak ma ingo be dia ro nangri na isya fana bor kaku be yorna. Wape. Afawi ro faba bakangu ne frari ado ari arwo ingo be dine sakadam. Sias ro urkuar. Manfandori simpanori sebari asos be dine manggorari minggorari. Varias hosman ser mejor o muna ruinencia de poc y va para que en sí. Amén.

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Janganlah gelisah dan gentar.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal info.

pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Biak dengan Buletin Pagi edisi Minggu 23 Agustus 2026. Adapun topik utama Buletin di antaranya. Teaching Factory SMKS IAPIS Teknologi Informasi dan Komunikasi Biak Numfor diresmikan. Siapkan siswa hadapi dunia kerja. Cuaca ekstrim yang saat ini melanda sejumlah daerah termasuk Biak dengan cuaca panas dan angin kencang. Bupati Biak Numfor menyampaikan himbauan kepada masyarakat. Mari buletin kami sampaikan wawancara. Itulah pendengar topik utama buletin kali ini. Buletin selengkapnya dibacakan oleh saya, Lailatul Hanif.

0: Pendengar, kita awali berita pertama. Teaching Factory SMKS IAPIS Teknologi dan Informasi dan Komunikasi Biaknum 4 diresmikan. Siapkan siswa hadapi dunia kerja. Berikut laporan disampaikan Tririan.
1: Teaching Factory atau TEFA SMKS IAPIS Teknologi Informasi dan Komunikasi Biaknum 4 diresmikan sebagai salah satu upaya memperkuat pendidikan vokasi sekaligus mempersiapkan peserta didik agar memiliki kompetensi dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Sabtu 22 Agustus 2026 berlangsung di Jalan S. Condronegoro Biak. Resmian tersebut dihadiri Bupati Biaknum 4 Markus Octavianus Monsnembra, Ketua Komisi 3 DPRK Biaknum 4 Muhammad Baka Arif, Ketua IAPIS Biak Insinyur Haji Saipudin, Direktur BPR Bosnik Insia Papua Yohanes Budi Purwo, serta jajaran guru dan siswa SMKS IAPIS Teknologi Informasi dan Komunikasi Biaknum 4. Bupati Markus Octavianus Monsnembra memberikan apresiasi pada Yayasan Pendidikan Islam melalui SMKS IAPIS Teknologi Informasi dan Komunikasi Biaknum 4 yang telah berinisiatif menghadirkan fasilitas pendidikan berbasis kejuruan tersebut. Menurut Bupati, keberadaan Teaching Factory memberikan jaminan bagi siswa untuk memiliki kompetensi dan kesiapan ketika menyelesaikan pendidikan dan memasuki dunia kerja.
2: Dengan peresmian Teaching Factory yang dimiliki oleh SMKS IAP Teknologi Informasi dan Komunikasi di Biaknum 4, ini kami pemerintah daerah memberikan apresiasi kepada pihak IAPIS, ya, khususnya ke pihak sekolah SMKS IAPIS, karena telah berinisiatif untuk menyiapkan salah satu sarana yang cukup strategis sekali untuk bagaimana menyiapkan anak-anak didik kita ini masuk pada fasilitas-fasilitas pendidikan kejuruan, ya. Sehingga mereka ini kita lihat, ya, dari apa yang disampaikan secara langsung oleh Ibu Kepala Sekolah tadi, ini memberikan sebuah jaminan untuk anak-anak kita ketika mereka selesai, mereka siap dimanfaatkan atau siap diterima di berbagai fasilitas pekerjaan, ya. Sehingga, ya, tadi kami juga menyampaikan arahan secara umum, kita berharap untuk apakah itu satuan-satuan pendidikan atau juga yayasan-yayasan yang saat ini mengelola berbagai pendidikan atau sekolah-sekolah bisa berkolaborasi dengan apa yang sudah dilakukan oleh pihak SMKS IAPIS.
1: Sementara itu, Kepala SMKS IAPIS Teknologi Informasi dan Komunikasi Biaknum 4 Darsini menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bupati dalam peresmian tersebut. Ia menjelaskan keberadaan Teaching Factory menjadi bagian dari upaya sekolah mendekatkan dunia usaha dan dunia industri dengan lingkungan pendidikan, khususnya bagi para siswa.
3: Terima kasih atas kehadiran Bapak Bupati Kabupaten Biaknum 4 yang telah hadir ke SMKS IAPIS Teknologi Informasi Komunikasi dalam rangka peresmian Teaching Factory SMK IAPIS Biak. Dengan adanya Teaching Factory, kami mendekatkan dunia usaha, dunia industri ke dunia pendidikan, terutama pada anak-anak kami yang ada di SMKS IAPIS Teknologi Informasi dan Komunikasi Biaknum 4 untuk bisa lebih siap ketika mereka turun langsung ke dunia kerja.
1: Dengan konsep tersebut, siswa diharapkan dapat mengembangkan keterampilan sesuai dengan bidang keahlian, meningkatkan kesiapan kerja, serta memahami standar kebutuhan yang ditetapkan di dunia usaha maupun dunia industri.
0: Pendengar, cuaca ekstrim yang saat ini melanda sejumlah daerah, termasuk Biak, dengan cuaca panas dan angin kencang, Bupati Biaknum 4 menyampaikan himbauan kepada masyarakat. Berikut pendengar himbauan Bupati Biaknum 4, Bapak Markus Octavianus Monsnembra, berikut ini.
2: Saat ini seperti yang kita ketahui bersama-sama, kita menyaksikan secara langsung dan juga kita rasakan saat ini, cuaca saat ini cukup ekstrim. Artinya apa? Suhu udara saat ini cukup panas, juga diikuti dengan hembusan angin yang cukup kencang. Nah, sehingga dari apa yang terjadi, dari kondisi cuaca yang terjadi hari ini, tidak saja hari ini tapi beberapa hari terakhir ini, kita lihat cukup banyak terjadi di beberapa titik ada kebakaran-kebakaran yang terjadi. Kebakaran-kebakaran ini apakah memang terjadi secara alamiah karena gesekan-gesekan antara tanaman, tetapi juga ada kebakaran yang terjadi karena masyarakat kita yang saat ini sedang bercocok tanam juga memanfaatkan momentum di mana suhu udara ini lagi tinggi, sehingga ketika mereka membakar lahan, karena salah satu membakar lahan untuk membuka lahan-lahan berkebun ini cukup efektif kalau kondisi lagi memanas. Hanya saat ini kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Biaknum 4 khususnya, untuk sementara aktivitas pembakaran ya lahan, ya semak-semak, bahkan sampah, ataupun juga membuang puntung rokok, kalau bisa hati-hati. Jangan sampai menimbulkan resiko terjadi kebakaran. Dan saat ini kita menyaksikan, bahkan sampai tadi malam kami bersama-sama dengan tim terpadu, ya baik dari Polres, juga dari unsur TNI, dari BPBD, dan juga dari pihak swasta, melakukan pemadaman api di beberapa titik yang kita pantau. Bahkan sampai hari ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi hal yang sama. Nah, sehingga kami mengimbau kepada seluruh masyarakat sekali lagi, untuk sementara aktivitas membakar lahan atau membuang puntung rokok di sembarang tempat, ataupun aktivitas yang memicu kobaran api, untuk sementara kalau bisa dihentikan dan diwaspadai. Kita khawatir dampak dari kebakaran ini, kalau hanya itu di daerah-daerah yang memang masih menjadi hutan dan lain-lain, daerah kosong atau lahan kosong, mungkin tidak masalah. Tetapi kalau ini sudah merembes sampai di mendekati pemukiman, inilah kekhawatiran kita, bisa saja terjadi kebakaran yang akan menyusahkan masyarakat. Demikian.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Batalion Para Komando Parako 482 Pasgat Biak menggelar Open Turnamen Senapan Angin Pangkor Pasgat Cup sebagai rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-79 Korpasgat. Tririan melaporkan.
1: Batalion Para Komando Parako 482 Pasgat Biak menggelar Open Turnamen Senapan Angin Pangkor Pasgat Cup sebagai rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT ke-79 Korpasgat yang jatuh pada tanggal 17 Oktober 2026 datang. Turnamen tersebut berlangsung di lapangan tembak Ahmadi, Batalion Parako 482 Biak, Sabtu 22 Agustus 2026. PGS Komandan Batalion 482 Korpasgat Mayor Pas Devi Arianto mengatakan, perlombaan tersebut tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT semata, tetapi menjadi sarana menjaring bibit atlet menembak. Dijelaskan, perlombaan menembak tersebut mempertandingkan 4 kategori, yaitu Uklik, PCP, Fun Game Uklik, dan Fun Game PCP. Kegiatan tersebut bersifat terbuka untuk umum tanpa persyaratan khusus.
4: Kalau untuk harapan kita, dengan kita mengadakan perlombaan ini, ya kita untuk mendidik atau mencari atlet-atlet ya yang nanti bisa sampai dengan atlet daerah, kemudian bisa nanti sampai dengan ke atlet nasional. Kita menjadi bibit-bibit ya, kita mulai dari bawah. Mungkin dengan acara ini bisa sebagai salah satu media.
1: Sementara itu, salah satu peserta dari Wing Udara 3 Puspenerbal, Letda Laut Pelaut Kuku Bima Bahari, menilai turnamen tersebut menjadi kesempatan bagi prajurit untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan dasar sebagai seorang tentara. Menurutnya, kemampuan menembak merupakan salah satu keterampilan penting yang harus diasah oleh setiap prajurit, termasuk melalui berbagai latihan dan kompetisi.
5: Mengenai lomba turnamen menembak senapan pada siang hari ini, untuk kesan-pesannya itu harapannya dengan adanya lomba ini bisa meningkatkan skill dan kemampuan kita, khususnya sebagai prajurit TNI Angkatan Laut, agar mempunyai kemampuan dasar sebagai seorang tentara, yaitu salah satunya menembak, dan itu bisa digunakan pada saat kita melaksanakan perang.
1: Kegiatan tersebut berlangsung selama 2 hari hingga 23 Agustus 2026 dan diikuti puluhan peserta dari kalangan masyarakat dan pun unsur militer lainnya.
0: Pendengar, Dinas Kesehatan Provinsi Papua lakukan audit klinis TBC resisten obat di RSUD Biak. Berikut laporan khusus Oki Penontoan.
6: Meningkatkan mutu pelayanan tuberkulosis resisten obat atau TPRO, Dinas Kesehatan Provinsi Papua menyelenggarakan audit klinis TBRO di Rumah Sakit Umum Daerah Biak pada Kamis 20 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menghadirkan tim klinis eksternal RSUD Biak serta dihadiri PLT Direktur RSUD Biak, Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Biak Numfor, Ketua Tim Klinis Internal RSUD Biak. Selain itu juga diikuti Wasor TB Provinsi dan Tim Global Fana ATEM, Wasor TB Kabupaten Biak Numfor, TOTB Kabupaten serta TB RSUD Biak dan Tim Puskesmas Trits dan Puskesmas Yadidori. Tim ahli klinis eksternal dari RSUD Kota Makassar, Dr. Liliana Muiz, mengatakan kegiatan audit klinis TBRO di RSUD Biak sebagai fasilitas kesehatan yang melaksanakan kegiatan TBCRO.
7: Audit klinis itu adalah kegiatan di mana kita sebagai booster itu dari Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kabupaten Kota yang mewakili Kemenkes selaku yang mempunyai program nasional penanggulangan tuberkulosis menggandeng kami sebagai PAK. Kita akan datang berkunjung ke salah satu faskes yang melaksanakan pelayanan TBCRO. Nah, fungsi audit klinis ini sendiri adalah setiap pasien, jadi bukan melihat secara keseluruhan, setiap pasien yang menjalani pengobatan TBCRO di faskes tersebut, itu akan kita lihat di mana proses dari diagnosanya, di mana proses pemeriksaan secara rutinnya, bagaimana pengobatannya, awasannya untuk efek samping obat, bagaimana keberhasilan terapinya atau pengobatannya. Jadi insya Allah pasiennya tidak akan datang sendiri, karena tujuan akhir dari program itu bukan keberhasilan programnya sendiri, tapi keberhasilan pengobatan dari pasiennya sendiri. Nah, yang tidak kalah pentingnya untuk pelayanan, mau nggak mau, bukan cuma dari sisi programnya aja, tapi dari sisi faskesnya sendiri atau fasilitas yang ada. Bukan cuma menyangkut nakesnya, apa yang ada di tempat, bagaimana pelaksanaannya, jadi kerjasama maupun persiapannya, semua kita akan lihat satu persatu. Sekali lagi, tujuan akhirnya semua berjalan dengan baik.
6: Selaku Ketua Tim Ahli Klinis Internal RSUD Biak Dr. Riris Ayu Widyaningrum mengatakan kegiatan audit klinis TBRO sangat penting dan sangat bermanfaat.
8: Pak, ini pelayanan di sistem obat di Indonesia sudah berlangsung dari tahun 2018. Hari ini kami menerima dari audit klinis baik dari PAK eksternal, dari provinsi dan dari kabupaten. Ini sangat membantu kegiatan ini bagi kami, karena dalam layanan pasien TBRO ini ada beberapa kendala yang tidak bisa kami selesaikan sendiri. Nah, disinilah ditemukan masalahnya, kemudian diberikan solusi. Hari ini juga khusus kami didampingi oleh dari tim manajemen, baik Ibu Direktur dan tim manajemen yang lain. Beliau sangat mendukung kegiatan ini dan merespon baik semua kekurangan yang dari manajemen akan segera dilengkapi. Sehingga sangat mendukung dan membantu kami tim dalam pelayanan TBRO di RSUD Biak.
6: Sebelumnya pelaksana tugas Direktur RSUD Biak Yubelina Marandov mengatakan audit klinis TBRO adalah audit rutin setiap tahun dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua melakukan monitoring bagaimana pelayanan berjalan selama ini.
9: Audit klinis TB resisten obat itu audit yang dilaksanakan rutin tiap tahun. Tujuan dari audit klinis ini adalah mengevaluasi kegiatan TBRO yang berjalan di rumah sakit, kemudian juga monitoring bagaimana pelayanan ini bisa berjalan, dan tujuan utamanya adalah bagaimana pasien mendapatkan pelayanan dengan baik sesuai dengan tata laksana yang ada. Dan berikut adalah untuk melihat seberapa jauh keberhasilan pengobatan dari TBRO.
6: Yubelina Marandov menambahkan ada dua jenis TB, yaitu TBRO dan TBSO. Untuk TBRO, hingga saat ini pengobatannya masih dilakukan di RSUD Biak.
9: TB ini ada dua macam, ada TB sensitif obat dan TB resisten obat. Kalau dilihat dari dua jenis TB ini, yang lebih berisiko adalah yang TB resisten obat.
6: Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor Lukas Tinggi menyebut perjalanan pengobatan TBRO di tahun 2025 hingga 2026 mencapai 50% hingga 60%.
10: Yang perlu kita pahami bahwa audit klinis daripada TB resisten obat atau TBRO yang sangat penting adalah bagaimana membuat jejaring di dalam rumah sakit, karena itu adalah bagian masing-masing, tetapi juga itu sebenarnya jejaring internal rumah sakit, tetapi kita ke depan sudah harus membuat jejaring dengan puskesmas juga. Nah, untuk sementara ini kita belum berani untuk bisa melepaskan seluruhnya kepada puskesmas, tetapi kita mencoba untuk meningkatkan kapasitas petugas dulu. Ketika sudah paling tidak sudah setara dengan kapasitas di rumah sakit, maka kedepannya kita akan menyerahkan tanggung jawab ini yang selama ini dikerjakan rumah sakit ke puskesmas. Ya, tetapi secara pelan-pelan kita SDM-nya kita siapkan dulu. Masalah obat atau pemeriksaan pun mungkin kita bisa desentralisasi tetap di rumah sakit, tetapi untuk mengembalikan pasiennya itu ke depan, itu yang harus kita kerjakan. Data dari Dinkes untuk 2025 ini kita mendapatkan pasiennya 50 pasien TBRO.
11: Iya.
10: Yang diobati sudah 47 pasien, artinya 94%. Itu pun yang ditemukan ya, ada yang hilang kontak. Nah ini yang menjadi masalah, ketika sudah ditemukan tetapi tidak sampai mendapat pengobatannya juga menjadi karier atau sumber penularan di tengah-tengah masyarakat. Nah ini juga belum 100% kita bisa temukan. Sementara dalam perjalanan pengobatan juga pun ya masih 60-50%, ya 50-60% bisa menyelesaikan pengobatan. Nah, itu tadi karena masalahnya adalah akses, kemudian ya itu masalah biaya transportasi hari-hari harus ketemu dengan petugas rumah sakit. 2026 kita sudah 16 pasien di TBRO-nya. TBRO-nya 16 pasien yang sudah diobati, 11 pasiennya atau 69%.
6: Sedangkan kasus TBSO cukup tinggi, terdata di tahun 2024 sebanyak 729 kasus, tahun 2025 795 kasus, dan di tahun 2026 bulan Januari hingga Juni sebanyak 406 pasien.
12: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kolaborasi Forum Konservasi Laut Biak bersama pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor melalui konsultasi publik dan focus group discussion FGD, rancangan peraturan bupati tentang perlindungan hiu dan pari serta pemulihan ekosistem laut. Berikut kita ikuti laporan selengkapnya disampaikan reporter Ririn Arini.
12: Forum Konservasi Laut Biak bersama pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor menggelar konsultasi publik dan fokus grup discussion FGD rancangan peraturan bupati Perbup tentang perlindungan hiu dan pari serta pengelolaan ekosistem laut Kabupaten Biak Numfor pada Jumat 21 Agustus 2026 dan dibuka resmi oleh Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Mansnembrah. Konsultasi dan diskusi ini menjadi wadah utama menghimpun gagasan, masukan, dan aspirasi langsung dari pemangku kepentingan, meliputi kepala kampung, kepala distrik, KKP, PSDKP, TWP, LMMA, tokoh adat, komunitas penggiat laut, dan masyarakat pesisir guna melahirkan peraturan yang kuat, adil, dan benar-benar bermanfaat bagi kelestarian laut sekaligus kesejahteraan warga. Dalam arahannya, Bupati mengajak seluruh peserta mengambil pelajaran berharga dari keberhasilan konservasi dan pariwisata berkelanjutan di kawasan Arborek Raja Ampat, di mana kesadaran tinggi masyarakat lokal membuat pelestarian alam dan peningkatan ekonomi berjalan beriringan.
13: Di Arborek, itu masyarakat bagaimana begitu kesadaran tinggi. Mereka mulai menjaga, mereka punya lingkungan pulau, mereka dijaga dengan baik. Aktivitas pariwisata berjalan, tetapi konservasi pun juga jalan. Insan-insan yang tinggal di darat hanya urus mereka punya rumah, selain sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai homestay untuk para wisatawan datang bisa menginap di mereka. Di depan rumah, insan-insan ini berjualan berbagai macam makanan, snack-snack, itu kesadaran, sebuah kesadaran.
12: Sementara itu, pembina Yayasan Kankenem Lestari Papua, Dani Maksi, menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif dan suara dari peserta. Hasil diskusi menunjukkan masyarakat yang sangat mendukung rancangan aturan yang melindungi seluruh jenis hiu dan pari di perairan Biak Numfor. Peserta diskusi juga menyampaikan masukan agar peraturan nanti disertai sosialisasi menyeluruh, pendampingan, serta dukungan sarana kepada kepala kampung dan pengelola wilayah agar mampu menjaga laut dari eksploitasi berlebih yang sebagian besar datang dari pihak luar.
14: Ya, jadi saya sendiri bagian dari Yayasan Kankenem Lestari Papua. Kankenem itu dalam bahasa Biak artinya kehidupan. Jadi kita, keinginan kita itu untuk menjaga kehidupan bukan hanya dari manusia tapi juga dari alam. Kita mau menjaga kehidupan itu supaya dia bisa berkelanjutan dan kita punya anak cucu bisa menikmati itu. Jadi keinginan kita untuk nanti kalau ini sudah jadi, sudah disahkan undang-undangnya, rencana kita nanti ada penerapan dan sosialisasi. Jadi undang-undang ini harus kuatkan tangan masyarakat. Kita dengar dari Bupati, beliau sangat mendukung. Kita semua tahu bahwa beliau orang diving, pecinta laut. Beliau berangkat juga dari latar belakang di Kormep. Jadi memang punya keinginan juga yang sama dengan kita. Dan ya kami juga berharap kita bisa terus kerjasama dengan Pemda untuk mencari cara-cara untuk membantu masyarakat.
12: Konsultasi publik dan FGD ini ditutup dengan penandatanganan deklarasi kesepakatan bersama sebagai komitmen kuat seluruh pihak untuk menyempurnakan rancangan peraturan, melindungi kekayaan laut Biak Numfor, dan menjadikannya warisan lestari bagi anak cucu.

0: Pendengar, kita beralih ke berita terakhir. Terminal tipe B Darfur Biak Numfor akan dibangun pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Perhubungan di lahan mencapai 10 hektar. Peletakan batu pertama pembangunan terminal tipe B tersebut dilakukan pada hari Jumat 21 Agustus 2020. Berikut pendengar, kita ikuti bersama wawancara Oki Pinontoan dengan Bupati Biak Numfor dan Kepala Perencanaan Dinas Perhubungan Provinsi Papua Dr. Insinyur Sapari.
1: Pak Bupati, ini kaitannya dengan hari ini digelar peletakan batu pertama pembangunan terminal tipe B Darfur Biak Numfor. Apa saja yang perlu disampaikan termasuk juga pada masyarakat yang ada di Kabupaten Biak Numfor maupun yang ada di sekitar areal Darfur dengan kegiatan ini? Silakan Pak Bupati.
2: Ya, pertama kami atas nama pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor mewakili seluruh warga masyarakat yang ada di Kabupaten Biak Numfor menyampaikan terima kasih apresiasi kepada pemerintah Provinsi

0: tahapan survei-survei melalui perencanaan yang ada. Kewajiban kami, pemerintah daerah lewat Dinas Perhubungan pun juga melengkapi sejumlah dokumen yang harus dievaluasi. Dan kita bersyukur sekali, ternyata Kabupaten Biak Numfor untuk tahun anggaran ini menjadi pilihan, ya, ditetapkan untuk dilakukan pembangunan terminal tipe B ini. Dan ini menjadi pilot project, ya, di seluruh tanah Papua, tetapi khususnya yang ada di Provinsi Papua sebagai fasilitas pertama yang dibangun. Ya, tentunya kita syukuri hal ini, tetapi justru ke depan setelah melihat dan mendengar langsung penjelasan yang disampaikan oleh Pak Kabid Perencanaan, Pak Dr. Sam. Hari. Ya, ini ada sebuah tantangan khusus bagi kita yang ada di Biak, terutama warga masyarakat pengguna jasa transportasi darat ini, untuk bagaimana ketika fasilitas ini selesai dipergunakan, kita harus menjaga merawat fasilitas ini dengan baik. Kami yakin sekali masyarakat Biak bisa untuk menjaga merawat fasilitas yang, kalau kita lihat dari sisi perencanaan gambarnya ini cukup megah. Sekarang kembali ke kita masyarakat yang ada di Biak Numfor, termasuk juga pemerintah daerah, bagaimana ketika fasilitasnya terselesaikan, kita harus menjaga merawat untuk bisa, ya, melakukan pelayanan-pelayanan transportasi darat ini dengan baik oleh petugas-petugas kami yang akan mengelola fasilitas ini. Kenapa tadi kami sampaikan bisa, masyarakat Biak bisa, karena kita sudah membuktikan untuk merawat, menjaga terutama dari sisi kebersihan. Kita telah membuktikan itu di fasilitas rumah sakit kita. Rumah sakit Biak hari ini di mana-mana sudah cukup dikenal sebagai salah satu rumah sakit terbersih. Dan statement ini disampaikan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian, maupun Kepala BKN Pusat. Rumah sakit tanpa tempat sampah. Kami yakin sekali nanti terminal kami yang dibangun ini, kita juga akan mendorong menjadi terminal tanpa tempat sampah. Ya, kalau bicara terminal tanpa tempat sampah, pasti masyarakat atau siapapun akan bertanya, terus sampah kita dibawa ke mana? Ada tempat sampah terpusat yang kita siapkan. Jadi tidak tempat sampah di mana-mana, orang menganggap, ah sudah ada tempat sampah, kita buang sampah saja di situ. Apalagi bicara terminal, ini budaya kita makan pinang, ini juga harus menjadi perhatian serius. Kita tidak melarang, budaya ini kita jaga, tetap. Tidak tahu pada tempat-tempat tertentu akan disediakan untuk misalnya mau meludah. Tetapi kita juga harus menata itu dengan baik, mempersiapkan dengan baik, karena ya hari ini cukup banyak penyakit-penyakit menular itu akibat kita tidak mengelola ya sampah yang dikeluarkan, apakah secara langsung dari tubuh kita atau sampah yang memang ada di tangan-tangan kita. Nah, ini juga harus kita. Jadi jujur sebagai Bupati Biak Numfor, kami sangat yakin bahwa orang Biak adalah orang yang bijak. Mereka pasti ke depan ketika fasilitas ini dibangun, mereka akan menjaga dan merawat fasilitas ini dengan baik. Mungkin demikian dapat kami sampaikan. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Pak Dr. Sapari yang sudah berkenan hadir secara langsung di Kabupaten Biak Numfor, tepatnya hari ini di Terminal Darfur Biak, bersama-sama dengan kami juga Pak Ketua DPR, Pak Kepala Dinas Kabupaten Biak Numfor, Pak Simon Roma Ropen, juga hamba Tuhan Bapak Pendeta tadi, sudah sama-sama kita lakukan peletakan batu pertama. Terima kasih.
1: Terima kasih. Pak izin, Pak Sapari dari Disup, Pak, ini berapa luas, kemudian dengan anggaran berapa, dan berapa lama, dan apa yang perlu ditekankan?
2: Baik, terima kasih. Pertama-tama kita bersyukur pada hari ini boleh dilaksanakan peletakan batu pertama oleh Pak Bupati. Jadi seperti yang beliau sampaikan tadi bahwa studi terlalu kita lakukan tahun lalu, ya. Sebelah saya sendiri yang turun waktu itu survei, ada beberapa lokasi yang diajukan oleh pemerintah daerah, dan dari melalui asesmen yang ada, terpilih Darfur ini menjadi lokasi pembangunan terminal tipe B. Seperti Pak Bupati sampaikan bahwa terminal tipe B ini adalah merupakan sarana transportasi darat yang menghubungkan antara kabupaten kota. Nah, khususnya di terminal tipe B ini ada Kabupaten Biak Numfor dengan Kabupaten Supiori. Nah, kita berharap depan ke depannya, kemarin dalam perencanaan saya masih dalam paham, tapi nanti akan menyesuaikan dengan kondisi fiskal. Untuk tahun ini ada pembangunan shelter untuk bis-bis ini, kemudian di tahun depan untuk pembangunan kantor dan ini untuk pujasera seperti itu. Dari tahapan-tahapan ini kita berharap bahwa bisa berjalan secepat mungkin. Nah, bersyukur Pak Bupati juga bisa hadir langsung pada saat ini bahwa salah satu nilai plus kemarin adalah kesediaan lahan. Nah, ini kita bersyukur Bapak Pemda Kabupaten Biak memiliki lahan yang cukup representatif dalam pembangunan terminal tipe B ini. Mungkin itu yang bisa.
3: Luas
2: kurang lebih 10 hektar. Iya, yang akan kita pakai nanti adalah 2 hektar. Ya, jadi izin Pak Bupati saya laporkan juga bahwa tahun ini juga kami juga ada suatu studi lagi namanya kajian Andalalin, analisa dampak lalu lintas. Itu merupakan salah satu

0: Materi yang harus dipenuhi oleh pembangunan fisik. Dan ada juga berupa kajian lingkungan Pak Bupati izin. Dalam tahun ini ada 4 kegiatan termasuk solar terminal. Dan mungkin saat ini, kemarin tim dari Andalalin juga sudah turun. Saya laporkan ke Dinas Perhubungan. Dan mohon izin mungkin minggu depan dari khusus untuk analisa lingkungan mereka juga akan turun. Jadi kita membangun sesuatu infrastruktur itu harus mengkaji secara teknis maupun non-teknisnya. Nah, secara teknis nanti adalah bagi berupa analisa dampak kualitasnya, kemudian dampak lingkungannya. Dan pembangunan ini kira-kira seperti apa dampaknya dan kedepannya dia bisa diantisipasi seperti Pak Bupati sampaikan tadi bahwa contohnya zero waste artinya kita tidak terminal kita tuh cleanernya tidak ada sampah sehingga ini bisa menjadi konsep pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan yang namanya sustainable development seperti itu.
1: Ya, kalau anggaran kurang lebih berapa?
0: Ya untuk tahap tanggal ini kurang lebih 3,6 gitu ya. Dengan total yang ada sebenarnya dengan tambah fasilitas yang lain adalah kurang lebih 4 miliar. Terima kasih.
1: Terima kasih. Terima kasih.

Sekian pendengar Buletin Pagi dalam Warta Berita Daerah Pro 1 RRI. Saya Hanif, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dapatkan informasi lainnya selengkapnya melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Selamat pagi kami ucapkan dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 9,1 MHz Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dan selamat hari Minggu. Selamat sekali, saya Hanif masih menemani Anda di Bia pagi ini pukul 6 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian buletin pagi dalam Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Bia. Ya, rekam usi informasi akan kami hadirkan kembali menemani pagi hari Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur. Kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Jakarta dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Selanjutnya pendengar, kami mohon perhatian Anda sejenak untuk beberapa pengumuman dalam info layanan masyarakat kami hadirkan di pagi hari ini. Pendengar, pengumuman pertama berasal dari PT Pelayanan Persero P3 Biak, ditujukan kepada masyarakat Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya. Pendengar, isi pengumuman, dalam semangat memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, PLN dengan bangga menghadirkan promo Merdeka Daya. Saatnya rayakan kemerdekaan dengan listrik yang makin berdaya dirubah. Promo tambah daya 50% hadir pada tanggal 17 hingga 25 Agustus 2026. Berlaku untuk konsumen semua golongan tarif dengan melakukan pembelian token atau pembayaran tagihan listrik di aplikasi PLN Mobile. Untuk itu pendengar, download PLN Mobile di Play Store maupun App Store dan transaksi sekarang, jangan sampai ketinggalan. Momen selanjutnya pendengar, dari Sensus Ekonomi 2026. Ya pendengar, tahukah Anda Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026 saat ini sedang berlangsung di Kabupaten Biak Numfor. Pelaksanaannya sudah berjalan lebih dari 2 bulan, mulai tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Ya pendengar, Sensus Ekonomi merupakan kegiatan pendataan yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai aktivitas dan kondisi usaha di Indonesia. Data yang dikumpulkan nantinya akan menjadi bahan penting dalam melihat perkembangan dunia usaha serta mendukung perencanaan pembangunan ekonomi ke depan. Ya, berdengar untuk Bapak Ibu dan seluruh pelaku usaha di Kabupaten Biak Numfor, apabila didatangi oleh petugas Sensus Ekonomi 2026, jangan ragu untuk menerima dan memberikan informasi yang diperlukan. Ya, berdengar petugas akan melakukan pendataan dengan membawa identitas atau atribut resmi sebagai petugas sensus. Untuk itu kita dukung bersama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan informasi yang benar dan lengkap. Karena setiap usaha sekecil apapun punya peran penting dalam gerakan perekonomian di Kabupaten Biak Numfor. Ya, berdengar dan juga bagi Anda masyarakat atau pelaku usaha yang sampai saat ini belum didata, jangan khawatir dan jangan diam saja. Segera laporkan atau informasikan kepada BPS Kabupaten Biak Numfor di Jalan Majapahit nomor 8 Biak agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan pendataan. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Sekian mendengar dua pengumuman kami informasikan di pagi hari ini pukul 6 lebih 38 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
1: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
3: Ini lagi baca tentang Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
2: Oh, Sensus Ekonomi. Bedanya sama Sensus Penduduk apa sih, Mas?
3: Jadi gini, Sensus Penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau Sensus Ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
2: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
3: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
2: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
3: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
4: Yuk sama-sama sukseskan Sensus Ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
5: Tahu Kahar, gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
6: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim.
2: Itu pentingnya apaan sih?
5: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
6: Wah, bagus dong.
5: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
2: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
5: Nah, bener banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
6: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
5: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Isnardi, Kepala LPPR RI Biak, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan semangat kemerdekaan, mari kita terus memperkuat persatuan, menjaga keberagaman, dan bersama-sama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Mari jadikan momentum kemerdekaan ini sebagai semangat untuk terus berkarya, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara. Dari Biak untuk Indonesia, kita jaga persatuan, kita rawat keberagaman, dan kita lanjutkan perjuangan untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal

0: pernah dengar istilah sampah, satu orang, harta orang lain? Nah, itu dia inti ekonomi sirkular. Bayangin, biasa kita pakai barang, buang, selesai. Ekonomi sirkular mengajak kita putar ulang botol plastik jadi tas, sisa makanan jadi kompos, baju bekas, upcycle jadi keren lagi. Jadi bukan cuma buang dan lupakan, tapi pakai, pakai lagi, dan pakai lagi. Sampahnya berkurang, sumber daya awet, dompet juga ikut aman. Mulai kecil saja, pisahkan sampah, dukung produk daur ulang, perbaiki daripada beli baru. Lingkaran kecil dari kamu, dampaknya putar ke semua.
1: MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Menteri Lingkungan Hidup meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan di Kampar Riau. Kemendikdasmen memperkuat diplomasi kebahasaan melalui Festival Handai Indonesia 2026. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan mulai sampai ke wilayah Malaysia. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Badan Pangan Nasional, Bappanas, menyatakan penyaluran cadangan beras pemerintah atau CBP mencapai 1,65 juta ton hingga 21 Agustus 2026. Penyaluran tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengendalikan harga beras di tengah tantangan El Nino dan puncak musim kemarau. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan mulai sampai ke wilayah Sarawak, Malaysia. Dalam tiga hari terakhir, kualitas udara di Kuching, Sarawak memburuk hingga masuk kategori sangat berbahaya. Dari dunia olahraga, Persija menutup training camp Thailand dengan uji coba melawan Chiang Rai United, di mana Shin Tae-yong sebagai pelatih memuji performa anak asuhnya. Laga yang berlangsung di Alpine Training Football Camp, Bangkok pada Sabtu kemarin menjadi milik Persija dengan skor 2-1. Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat dan Kapolda Riau meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kampar Riau. Berikut laporan selengkapnya Santi Yunas.
1: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bersama Kapolda Riau melakukan pengecekan langsung tempat kejadian perkara kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar pada Sabtu siang. Rombongan turun langsung ke areal terdampak untuk melihat kondisi lahan, karakteristik kebakaran, serta langkah penanganan yang telah dilakukan di lapangan. Menurutnya, kondisi karhutla di Riau menunjukkan perkembangan positif. Ia menilai langkah mitigasi yang dilakukan sebelum memasuki periode rawan kebakaran telah membantu menekan eskalasi karhutla. Jumhur menyebut sejumlah upaya pencegahan telah dilakukan, diantaranya pembangunan sekat kanal, persiapan embung, serta langkah-langkah mitigasi lainnya.
2: Saya melihat di Riau, karena mitigasinya baik sebelum adanya El Nino ini, ada sekat kanal, persiapan embung-embung dan sebagainya yang pemerintah dan Pak Kapolda bekerja keras untuk itu dengan green policing-nya itu. Alhamdulillah dari data kami, Riau termasuk provinsi yang sekarang mitigasinya sangat baik. Ya, jumlah kebakaran dan sebagainya itu jauh menurun dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya.
1: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menyebutkan kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau secara keseluruhan mengalami penurunan. Namun, satu titik kebakaran terjadi di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, yang masih menjadi perhatian karena kebakaran telah berlangsung sekitar 26 hari dan menghanguskan lebih dari 280 hektar lahan.
3: Garis besarnya adalah bagaimana kekuatan kolaborasi ini mulai dari pra bencana, kita sudah melakukan upaya-upaya mitigasi, membuat embung, sekat kanal, dan lain sebagainya.
1: Selain melakukan pemadaman, pemerintah bersama aparat juga mulai menangani dampak karhutla terhadap masyarakat. Pemerintah, TNI, Polri, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat harus berada dalam satu ekosistem kerja sama. Kompleksitas persoalan lingkungan membuat penyelesaian tidak mungkin dilakukan oleh satu instansi. Dari Kabupaten Kampar, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gen Z memegang peranan penting dalam menghadapi bencana di Indonesia yang menjadi garda terdepan meredam berita hoaks di media sosial terkait berita penanggulangan bencana. Cantia melaporkan selengkapnya.
4: Di tengah ancaman bencana yang fluktuatif di Indonesia, peran generasi muda kini semakin krusial dalam ekosistem penanggulangan bencana nasional. Afrizal Pratama, mahasiswa sekaligus koordinator RNPP Capture Kediri, menyatakan bahwa anak muda memiliki kemampuan adaptasi teknologi yang lebih cepat dibandingkan generasi sebelumnya. Hal ini menjadi modal kuat dalam memperkuat mitigasi bencana berbasis digital.
5: Anak muda bisa menjadi garda terdepan informasi saat terjadi banjir atau kebakaran lahar. Mereka bisa menggunakan media sosial secara bijak untuk membagikan titik lokasi darurat, kebutuhan logistik nyata, dan menyaring hoax.
4: Sementara itu, Riri Gandayani, pengurus FPRB Kota Pasuruan, Tim Kota Sehat Tatanan Kebencanaan sekaligus Bendahara Nasional RMPP Lasnas LMI, menyoroti tantangan besar terkait munculnya oknum yang menyebarkan informasi palsu atau hoax ketika bencana terjadi. Kepanikan yang ditimbulkan oleh informasi tidak valid seringkali menghambat kerja relawan dan bagian kemanusiaan di lapangan.
6: Sehingga kita butuh generasi muda yang melek teknologi sehingga mereka bisa menjadi salah satu agen penyaring hoax kebencanaan. Itu harapnya. Nah, misalkan bukan kita dapati di pesan-pesan kita di sosmed ada yang diteruskan, padahal itu tidak terjadi.
4: Angka konkret yang dimulai dari literasi digital ini diharapkan mampu memberikan dampak positif yang masif guna memastikan bahwa setiap informasi yang diterima warga saat bencana adalah informasi akurat yang dapat dipertanggungjawabkan demi keselamatan bersama. Jan Tenov melaporkan.
0: Kementerian Pendidikan dan Menengah memperkuat diplomasi kebahasaan melalui Festival Handai Indonesia 2026 sebagai wadah apresiasi bagi warga negara asing yang mempelajari bahasa, budaya, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Rini Herani.
7: Selamat sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh penerima penghargaan.
8: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menyelenggarakan acara Festival Handai Indonesia 2026 di Plaza Insan Berprestasi Komplek Kemendikdasmen, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan istilah handai dipilih untuk menggambarkan hubungan persahabatan antara Indonesia dan masyarakat dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-6, handai bermakna kawan atau teman. Menurutnya, Festival Handai Indonesia menjadi ajang apresiasi bagi para handai Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia sekaligus memahami peradaban, masyarakat dan juga kebudayaan Indonesia. Ia mengatakan Handai Indonesia memiliki peran penting dalam memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat internasional melalui kemampuan berbahasa sekaligus pemahaman terhadap kehidupan dan kebudayaan Indonesia.
9: Hadirin yang kami muliakan, mungkin ada yang bertanya, mengapa kita namai dengan Handai? Barangkali akan bisa menjawab, tadi sudah dijelaskan secara singkat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-6, handai bermakna kawan, teman. Kami tidak menyebut saudara-saudara sebagai mitra atau pemangku kepentingan. Mengapa? Sebab hubungan yang kita bina dan kembangkan bukanlah hubungan transaksional, melainkan hubungan persahabatan.
8: Sementara itu dalam laporannya Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen Hafidz Muksin mengatakan, festival tersebut merupakan bentuk apresiasi yang bersifat kompetitif sehingga para handai Indonesia, baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia, memiliki wadah sekaligus kesempatan untuk menunjukkan hasil belajar bahasa Indonesia.
10: Dan penginternasionalan bahasa Indonesia melalui jalur pendidikan yang efektif. Kedua, Festival Handai Indonesia adalah ajang apresiasi bagi para sahabat Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia serta memahami peradaban, masyarakat, dan kebudayaan Indonesia.
8: Penyelenggaraan Festival Handai Indonesia diapresiasi oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Menurutnya mempelajari bahasa Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kemampuan berbahasa, namun juga memahami mengenai budaya masyarakat Indonesia.
11: Sebuah bahasa hidup karena dituturkan, dan kini bahasa Indonesia dituturkan jauh melampaui batas negeri. Saya percaya dengan semakin banyaknya handai Indonesia di luar negeri, jembatan persahabatan akan semakin kokoh.
8: Apresiasi juga disampaikan Duta Besar Laos untuk Indonesia, Kam Feung Pang Taksai. Ia berharap kelas bahasa Indonesia bagi diplomat terus dilaksanakan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak diplomat negara sahabat.
12: Bagi kami mempelajari bahasa Indonesia bukan hanya tentang menambah kemampuan berbahasa.
8: Sebanyak 542 warga negara asing dari 79 negara mengikuti Festival Handai Indonesia 2026 yang diselenggarakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen. Tahun ini Festival Handai Indonesia menggelar 5 kategori lomba, yakni bersastra, berpidato, berpantun, berpuisi, serta bernyanyi. Dari 542 peserta, Dewan Juri menetapkan 25 finalis yang berasal dari 21 negara, di antaranya berasal dari Afghanistan, Australia, Botswana, Filipina, Georgia, India, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Mesir, Nigeria, Palestina, Republik Demokratik Kongo, Sudan, Thailand, Timur Leste, dan Uzbekistan. Dari Jakarta, Tina Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri menghadirkan 3 tempat ibadah di SMPN 3 Grogol untuk mendukung penguatan toleransi sejak dini. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
13: Untuk mendukung penguatan toleransi sejak dini, Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri menghadirkan 3 tempat ibadah di SMPN 3 Grogol. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Musin menyatakan, fasilitas tersebut diwujudkan dengan peresmian 3 tempat ibadah sekaligus oleh Bupati Kediri Handito Himapramana, di mana ketiga tempat ibadah ini antara lain Musola Al-Ikhlas, Gereja Immanuel, dan Pura Widyaloka. Musin meyakini bahwa keberadaan ketiga tempat ibadah ini dipastikan dapat membentuk kualitas anak didik dan tidak hanya secara akademik, melainkan juga secara spiritual.
14: Dalam artian secara fungsional memang dimanfaatkan untuk berdoa, ada puranya, ada musolanya, juga ada tempat peribadatan umat Kristen. Ini menunjukkan bahwa komitmen warga masyarakat untuk bersama-sama ya hidup dalam kerukunan beragama ini sangat tinggi.
13: Sementara itu, Bupati Kediri Handito Himapramana juga menambahkan pula bahwa peresmian 3 tempat ibadah ini di SMP Negeri 3 Grogol sebagai bentuk komitmen dan perhatian dari pemerintah daerah setempat dalam mendukung kebebasan beragama dan juga penguatan toleransi antar umat di lingkungan pendidikan.
15: Ini menjadi kado bagi Kabupaten Kediri bahwa Kabupaten Kediri hari ini menunjukkan toleransi antar umat beragama sangat tinggi. Tidak hanya itu, bahkan pendirian Musola Al-Ikhlas, Pura Widyaloka, dan Gereja Immanuel itu dilakukan secara swadaya dan tanpa paksaan.
13: Diketahui selain di SMP Negeri 3 Grogol Kabupaten Kediri yang berada di wilayah barat Sungai Berantas di Kabupaten Kediri, maka juga ada hal serupa di wilayah sebelah timur, tepatnya berada di SD Negeri Besowo 2 di Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Ayu Citra melaporkan.
0: Komisi DPRD Jawa Timur memastikan peraturan daerah atau perda tentang disabilitas segera dituntaskan pada Agustus 2026. Anika Sanah melaporkan.
16: Komisi DPRD Jawa Timur memastikan peraturan daerah perda tentang disabilitas segera dituntaskan pada Agustus 2026. Perda tersebut diharapkan menjadi landasan penguatan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Jawa Timur. Ketua Komisi DPRD Jatim Sri Untari menegaskan, penyandang disabilitas memiliki potensi untuk berkontribusi dalam pembangunan apabila mendapatkan kesempatan dan dukungan yang memadai. Karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu menciptakan ruang yang memungkinkan mereka berkembang sesuai dengan kemampuan masing-masing.
17: Saudara-saudara kita yang disabilitas, yang mereka sudah tidak boleh lagi dipandang sebagai beban, mereka harus dipandang sebagai sebuah entitas yang memang mereka mengisi kemerdekaan itu dengan kemampuan yang mereka miliki. Dan kalau belum mampu, kita yang memiliki kesehatan yang baik, memiliki kebijakan, mendorong mereka untuk bisa diberdayakan dengan sebaik-baiknya. Maka kami akan tuntaskan perda ini bulan Agustus, hadiah bagi rekan-rekan difabel.
16: Masyarakat Jatim menyambut baik segera dituntaskannya raperda tentang disabilitas ini. Salah satunya Kak Irma. Warga Surabaya ini mengaku senang bila teman-teman disabilitas memiliki hak dan ruang yang sama dalam mengembangkan potensinya.
18: Artinya yang memberdayakan ini kan paling tidak mempunyai kepedulian, kepekaan terhadap kaum-kaum yang terpinggirkan seperti disabilitas ini. Padahal satu hal hal yang harus kita ingat di balik kekurangan orang-orang disabilitas, pasti dia punya kelebihan. Dan saya sekali lagi sebagai masyarakat umum sangat setuju apabila perda ini segera disahkan untuk kaum disabilitas.
16: Pengesahan perda tersebut akan menjadi salah satu bentuk komitmen DPRD Jatim dalam memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas. Regulasi itu juga diharapkan mampu mendorong terwujudnya lingkungan yang lebih inklusif bagi mereka. Ani Hasana melaporkan.
0: Harga ayam potong di Pasar Pahing, Kota Kediri meningkat hingga menyentuh Rp42.000 per kilogram. Ana Kusuma melaporkan.
19: Harga ayam potong di Pasar Pahing, Kota Kediri mencapai Rp42.000 per kilogram. Kenaikan harga ini diketahui sudah dirasakan oleh pedagang dalam 3 hari terakhir dan berdampak pada penurunnya jumlah pembeli. Pedagang ayam potong di Pasar Pahing, Kota Kediri, Auliani, menyebut bahwa harga ayam potong mengalami kenaikan hingga Rp42.000 per kilogram dalam 3 hari terakhir. Menurutnya, kenaikan harga di atas Rp40.000 per kilogram ini berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat. Jumlah pembeli di lapaknya menurun sejak harga ayam mengalami kenaikan. Ia juga menilai bahwa kenaikan harga ayam potong pada bulan Agustus ini merupakan kondisi yang sebenarnya sudah sering terjadi dari tahun ke tahun, termasuk juga faktor cuaca dan juga stok yang menipis di tingkat peternak.
20: Sentratnya mahal, banyak yang mati juga. Ayam kan ada yang apa itu blower gitu toh mas, sudah agak besar matanya mendul-mendul gitu, kan akhirnya mati, otomatis kan gagal panen. Cuaca bisa, pasti cuaca mas yang jelas kalau gitu. MBG banyak mas pesanan, cuman kan tidak semua saya terima karena kuotanya nggak memenuhi. Kalau kita satu meja motongnya katakan 2 kuintal, sekarang satu MBG mintanya sampai 2 kuintal, 3 kuintal, kalau nggak diambilkan teman-teman juga nggak mampu.
19: Sementara itu, salah satu pembeli, Halima, mengaku terbebani dengan adanya kenaikan harga. Kenaikan harga ayam potong dinilainya cukup membebani karena harus menyesuaikan biaya belanja dengan pendapatan dari usaha catering yang dijalankannya.
21: Jadi di omsetnya kita malah banyak tambahan untuk pengeluarannya, sisanya tinggal sedikit. Ya ini kita harus pinter-pinter bagaimana kalau mau hidup ya kayak gini.
19: Kenaikan harga ayam potong di Pasar Pahing ini berdampak pada aktivitas jual beli. Pedagang mengalami penurunan jumlah pembeli, sementara konsumen dan pelaku usaha kecil juga harus menyesuaikan pengeluaran dengan kenaikan harga bahan baku. Anu Usuma melaporkan.
0: Upaya memperkuat sinergi antara ulama dan pemerintah menjadi salah satu fokus dalam rapat koordinasi daerah MUI Wilayah 5 Sekalimantan yang menjadi momentum mengevaluasi program sekaligus merumuskan langkah MUI dalam menjawab berbagai dinamika sosial keagamaan. Berikut laporan selengkapnya, Gulista Kisra.
22: Ketua MUI Kalimantan Barat Muhammad Basrihar mengatakan Rakorda MUI Sekalimantan Barat Wilayah 5 menjadi momentum mengevaluasi program MUI di masing-masing wilayah sekaligus merumuskan program kerja ke depan sesuai dengan dinamika yang berkembang di masyarakat. Menurut Basri, MUI memiliki dua peran penting, yaitu menjadi khodimul ummah atau pelayan umat dan sodikul hukumah sebagai mitra strategis pemerintah. Sebagai pelayan umat, MUI memiliki tanggung jawab memberikan perlindungan dan pengawalan melalui tiga prinsip, yaitu menjaga agama, menjaga umat, dan menjaga negara.
23: Sejatinya, fungsi Majelis Ulama sebagai khodimul ummah berperan memberikan perlindungan, pengawalan kepada umat. Perlindungan-perlindungan itu sudah barang tentu tidak akan bisa kita wujudkan dengan baik ketika kita hanya dilakukan oleh Majelis Ulama. Makanya fungsi Majelis Ulama berikutnya adalah sadiqul hukumah, yaitu mitra strategis pemerintah.
22: Untuk menjalankan peran tersebut, Basri menegaskan MUI tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan sinergi dengan pemerintah dan berbagai pihak termasuk melalui pemberian fatwa serta rekomendasi agar kebijakan pemerintah tetap sejalan dengan nilai agama dan kemaslahatan masyarakat. Basri berharap Rakorda MUI Wilayah 5 Sekalimantan menghasilkan rekomendasi yang dapat memperkuat sinergi antara ulama dan pemerintah di masing-masing wilayah. Dirinya juga mengapresiasi sinergi yang selama ini terjalin antara MUI Kalimantan Barat dan Pemprov Kalimantan Barat. Rakorda tersebut dibuka oleh Sekda Provinsi Kalimantan Barat Harrison, mewakili Gubernur Kalimantan Barat. Rakorda MUI Wilayah 5 Kalimantan tahun 2026 mengangkat tema peran strategis MUI dalam merespon masalah ekonomi, ekologi, dan sosial keagamaan di tengah perubahan zaman. Sejalan dengan upaya memperkuat peran MUI di tengah masyarakat, Wakil Ketua MUI Pusat Anwar Abbas menyoroti potensi besar yang dimiliki Pulau Kalimantan. Anwar mengatakan Kalimantan memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, terutama dari sektor pertambangan dan perkebunan yang semestinya dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
1: Sangat kaya, pagi sekali, sangat kaya sekali. Cuma ada pertanyaan, tetapi kenapa MUI-nya miskin?
22: Menurut Anwar, manfaat dari kekayaan sumber daya alam tersebut perlu diperkuat melalui kontribusi berbagai pihak, termasuk dunia usaha. Karena itu, para pengusaha yang berinvestasi didorong di Kalimantan untuk memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility atau CSR untuk mendukung program kerja di MUI untuk di masing-masing wilayah. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Harrison, Rakorda tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi MUI di tingkat regional Kalimantan sekaligus memperkuat kontribusi MUI dalam kehidupan bermasyarakat.
2: Ikhwan Islam dalam membimbing, membina, serta mengayomi umat. Agar langkah ke depan semakin mantap, tentu ada banyak hal yang kita perlu benahi bersama, mulai dari penyelarasan program kerja daerah dengan prioritas nasional, penataan organisasi hingga aspek pendanaan yang sehat. Semua ini semata-mata agar pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan semakin optimal dan dirasakan langsung manfaatnya.
22: Lebih lanjut, Harrison mengutarakan penguatan organisasi perlu terus dilakukan agar MUI mampu menjalankan perannya secara semakin optimal, termasuk melalui penyelarasan program kerja daerah dengan prioritas nasional, penataan organisasi, serta penguatan aspek pendanaan yang sehat dan berkelanjutan. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Syahrul Sani dan Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karir Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga

Ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

81 tahun Indonesia melangkah dengan semangat yang tak pernah padam. Dari perjuangan para pendiri bangsa hingga karya generasi masa kini, kemerdekaan adalah amanah yang harus terus dijaga. Mari kita satukan langkah mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tapi juga mengisi hari ini dengan karya terbaik. Setiap langkah kecil, kepedulian, dan setiap semangat gotong royong menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju masa depan. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan memperkuat persatuan. Bersama kita wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!
1: Indonesia kini sedang memasuki era bonus demografi, di mana mayoritas penduduknya adalah usia produktif. Ini adalah peluang emas yang harus dimanfaatkan melalui pembangunan pendidikan, teknologi, kewirausahaan, dan karakter kebangsaan. Semua elemen masyarakat dari pemerintah, pelajar, guru, petani, nelayan, hingga pelaku industri memiliki peran penting dalam mendorong Indonesia menuju visi besar Indonesia Emas 2045. Yakni menjadi negara maju berdaya saing tinggi saat usia kemerdekaan menginjak 100 tahun. Dirgahayu Republik Indonesia.

Indonesia adalah bangsa besar dengan sejarah panjang dan semangat juang yang luar biasa. Kita pernah melewati banyak cobaan, namun selalu bisa bangkit karena kita percaya pada kekuatan persatuan dan kerjasama. Hari ini mungkin masih banyak tantangan di negeri kita, namun ini bukan alasan untuk menyerah. Kita tidak perlu menangis, justru saatnya bergerak bersama, membangun negeri ini dengan semangat positif. Setiap langkah kecil dari rakyatnya itu adalah langkah nyata sebagai fondasi untuk masa depan kita bersama, Indonesia yang lebih cerah. Bangkitlah negeriku, mari terus berbenah, terus bersatu, dan terus melangkah ke depan.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi

0: Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Biak Pagi ini pukul 7 lebih 48 menit waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar rekan musik, di informasi kami hadirkan kembali untuk Anda, dan demikian telah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Jakarta melalui Pro 3 Jakarta. Baik, pendengar, menemani pagi hari Anda, satu informasi dulu kami hadirkan di pagi hari ini.

Baik, mendengar satu informasi kami hadirkan di pagi hari ini terkait kebakaran hutan, lahan, serta angin kencang menjadi perhatian serius Pemda Nufor dengan menggelar rapat koordinasi yang dipimpin Bupati Biak Nufor, Bargus Octavianus Mansnimbra di Gedung Sasana Krida pada Sabtu 22 Agustus 2020. Ya, pendengar, Bupati didampingi PLT Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Simon Rumpaisun dan Kepala BPBD Biak Nufor Lotien Senem dan dihadiri sejumlah stakeholder. Ya, pendengar, Bupati Biak Nufor Markus Octavianus Mansnimbra mengatakan rapat koordinasi yang dilakukan sebagai upaya penanganan persoalan cuaca ekstrim yang terjadi bukan hanya di Biak Nufor namun hampir menyeluruh di daerah lainnya di Indonesia. Ya, tercatat sebaran api di Biak Nufor terjadi di wilayah Yendidori dan sekitarnya serta di wilayah Adenas Nosen. Ya, mendengar, masyarakat selanjutnya dihimbau tidak melakukan pembakaran sampah atau pembakaran hutan, lahan karena sangat berisiko dengan angin kencang yang mencapai 12 hingga 15 knot. Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Biak Nufor Lotien Senem menambahkan, secara operasional sejak 2 pekan lalu, pihaknya dan lembaga lainnya telah melakukan antisipasi penanganan cuaca dan Jumat pekan ini melakukan rapat koordinasi bersama pimpinan daerah serta TNI Polri. Untuk itu, pendengar, beliau menambahkan dan juga berharap semua tetap waspada dan mengajak seluruh elemen masyarakat terlibat aktif turut memantau dan mengikuti instruksi Bupati yang telah dikeluarkan hari ini. Sekian satu informasi kami hadirkan di pagi hari ini, pendengar, terkait antisipasi Karhutla Pemda Biak Nufor mobilisasi armada.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

90,1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar masih bersama saya Harif menemani pagi hari Anda di Biak pagi ini edisi Minggu 23 Agustus 2020. Baik, pendengar, saat sekarang di studio pukul 8 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan kembali untuk Anda rekam musik dan informasi di pagi hari ini. Ya, kami informasikan juga pukul 8 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan juga rangkaian lagu-lagu rohani menemani Minggu hari Anda. Ya, selamat pagi dan selamat beraktivitas dan juga selamat hari Minggu ya. Dan juga untuk Anda lagi berakhir pekan, selamat berakhir pekan saja untuk Anda masih menemani aktivitas Anda di pagi hari ini bersama saya Hanif hingga nanti jelang kebersamaan kita tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Biak, terus mengudara untuk Indonesia.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: ...1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal info.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRIBIA, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, saat sekarang di studio pukul 8 lebih 33 menit waktu Indonesia Timur, kami cukupkan rangkaian musik dan informasi di pagi hari ini. Selanjutnya, pendengar, kami hadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu rohani yang menemani pagi hari Anda di edisi hari ini, Minggu 23 Agustus 2026. Selamat pagi kami ucapkan dan selamat mendengarkan.

Pendengar, salah satu hal yang mempengaruhi kesehatan mental kita adalah apakah kita menerima hidup kita apa adanya atau tidak. Allah kita adalah Allah yang peduli, penuh kasih, dan memiliki rancangan yang luar biasa indah bagi hidup kita. Ia ingin bersama kita saat dilanda kekhawatiran dan gelisah. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 menyatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan pikul masalah sendirian. Serahkanlah apa yang menjadi kekhawatiran Anda kepada Tuhan. Percayalah pada janji Tuhan ini. Dia tahu apa yang Anda butuhkan dan akan mencukupkan kebutuhan Anda.